0: Dan skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh, sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja, ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes, coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun, tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo, tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia, karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias, pemain Manchester City ini, menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan, dan ini John Lukumi coba mencari kawan. Sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas, kali ini ke sebelah kanan Sanchez, kali ini ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal, arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma, masih Lerma, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri, menusuk kali ini para pemain Kolombia. Berbahaya kali ini, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta, masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal, ke tengah lagi kepada John Arias. Kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal. Arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuki kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu, karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan tadi Rodriguez ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dada sekali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar, dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan, ke depan maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta, kali ini masih menguasai bola Puerta. Arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini, masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal kali ini ke tengah. Berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya, karena memang jika terjadi gol di babak pertama tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan, sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba, juga demikian dihukum wasit yang

mempertandingkan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardi pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek, sudah kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias, 40 kawan berbahaya, angkat, oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini kuasa bola sebelumnya pada saat akan dikirimkan, tenang sudah ke depan yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia King bangun serangan, ada Diego ataupun Adenares Luis Diaz di situ, gratis senap dia angkat bola kawan, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sebelah kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitinha. Vitinha mencoba tekanan umpan ke sekitar kanan, cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia, gerak terus ke Ronaldo, angkat ke akhir kotak penalti, lawan terjadi kebut cup duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan, lepas tembakan ke gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joel Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas, memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Tardova ataupun Jemrod Rodriguez, kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang dituju adalah Gustavo Huerta, terjadi perebutan, kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati Drakovlavni, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Renato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat ke gawang, disapu lagi bola tadi keluar kotak penalti, datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, kutakkan di sebentar dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha, Vitinha berikan pendek, kutakkan di sebentar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, masih kutakkan di sebentar dia, kuasa sebenarnya Renato, Renato lampu ke gawang, oh sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sebelumnya dia, namun salah umpannya berhasil di kuasa sebelumnya, pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias, Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dinantikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke gawang, oh di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukumi, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia,
ada dua pemain yang menghadapi bola. Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes ambil ancang-ancang sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti. Kop gol lepas tembakan. Oh! Masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari daerah kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa ketukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia. Kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dalam belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Dukumi ataupun kepada selekannya James Rodriguez, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek, dia kuasai sepenuhnya, ada di samping ke Luis Diaz, berikan bola pendek lagi, masih di daerahnya sendiri, permainkan bola dari sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak lirik ke kanan dan ke kiri sambil memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta Kedik sebentar ini, umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, kini mencoba menggiring bola melalui tiga setengah sudah, kepersiakan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendeknya cepat lagi, berotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, Gratimus Adjanares, ataupun Cordoba langsung bergawan, berbahaya, Gratimus Adjanares lepas tembakan, oh dihadang lagi yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara pertahanan Portugal, berlapis-lapis saudara-saudara sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya, nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengiring bola dia, oh, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di daerah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup, tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menyusut tanah dia, kali ini bolanya lepas di kuasai Gina, berganti tekanan ini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelumnya dia, ada Cancelo, salah umpannya, kelihatan gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat di menit setengah, ada John Arias berputar-putar masih di kotak penalti, menurut mereka lama tembakan, oh, satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Fuerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan, kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal, ada di serangan yaitu John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak, gerak terusnya dia mendekati kotak penalti, lanjut melengkar bang, oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya, penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Kita nantikan saja, hanya menghasilkan out gawang
dan nampaknya penjaga gawang di gol posta ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan kuasai Kutumi. Kutumi masukkan kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi, dia masih di lingkaran tengah, gerak tembus sudah dia kirimkan kepada Kapten James Rodriguez. Gerak tembus tindaknya masih, kita kedik sebentar, dia bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal, ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz, Luis Diaz berkatakan dari mundur ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola berganti di kanan Portugal, 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sebenarnya. Gerak terus datanya melebar ke kiri kepada Nuno Mendes, Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus datanya mereka di kotak penalti, tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, lepas tembakan, tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat dan menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa gerang di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi dekat rekannya, mencoba melakukan kepada Diver Macado, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia, kotak kadik sudah dibayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti, di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal, gerak terus dan dia lepas tindakan teman, ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tetapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal, mencoba ke kanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam menggerakkan kembali, masih berkosis sebenarnya, kutak kali sebenarnya angkat gawang, lepas tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi gagal. Kini berganti tekanan, kami pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal. Kutekan di sentaria Kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang, dia kerja selama gajian Cordoba langsung pulih kawan membentur bila, ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh Kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara begar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Yeah. Beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal, lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke-35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke-42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke-42 sampai menit ke-45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan melakukan serangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia sangat kentara sekali. Itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahanya sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang. Wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias, ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes, mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan dua tim. Kolombia mungkin di akhir-akhir unggul ball position, tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Jadi kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38-39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya. Yeah. Uzbekistan saat ini di tempat
0: unggul,
2: yang
0: terpisah
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
0: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik, Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahri Ansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahri Ansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi mesti mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Umar berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, depan Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Haji Purwokerto. Bahkan juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo di itu kan sih.
4: Untuk nonton sendiri nih Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah nih Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahri Ansyah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal, Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia.
0: Ya.
1: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya. Ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang pada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakan yang itu akan menjadi baik gitu.
0: Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma, dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated di sini. Dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias penyerang, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
0: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini, Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
1: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step dia lakukan di kotak 16, dia final passnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk Arias, John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain ke-15 ini yang dimainin ada
0: Neves. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
1: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
0: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma lompat lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kotak penalti, menusuk tadi hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah. Puerta coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini James Rodriguez lagi kembali kapten kesebelasan ke sebelah kiri dari Dias, kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo, kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias, masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot, kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes, bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia. Bruno Fernandes kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo, ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha menggiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto, bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan, ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto, kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot, umpan ke Lot, berhati sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan, kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi, arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez, coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan, yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez, mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi, diikuti oleh Macado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi. Kali ini para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali, masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi, umpan ke depannya. Yang dimaksud tadi adalah Cordoba, berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia. Dari tengah pemain tadi Jefferson Lerma, alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya. Kali ini masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini, ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini, song-song pemain Kolombia berbahaya, diambil satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini, John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma, coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves, coba lagi ke tengah, berbahaya kali ini, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat. Meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias. Back pass jauh kepada Santiago Arias. Yang sama memang namanya. Arias ini. Arias lagi kali ini. Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez. Masih dari belakang para pemain Kolombia, ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias. Dias kali ini dihadapi satu pemain dalot. Ya ini ada Portugal. Umpan ke belakang. Disapu tadi. Didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Makado kali ini. Back pass lagi kepada Lerma. Lerma tendang ke kiri kanan. Oh, keras tadi. Tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix. Tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Dias. Dias mencoba kali ini merangsak lagi ke tengah. Arahkan kepada Huerta. Huerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali dijegal satu pemain dari Portugal. Tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Huerta. Kembali ke tengah kali ini. Cosongkan ini John Arias. John Arias dengan kaki kanan. Oh, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia. Tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega. Masih kali ini dari tengah coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan. Berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia. Back pass lagi kali ini kepada Vega pasti para pemain dari tim Portugal. Bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha. Lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes kali ini coba menusuk. Bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendangan lah. Masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi. Sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan itu jodoh ke depan. Apakah tadi Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez. Dari sebelah kiri kali ini anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto. Balikan ke belakang kepada Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Bermain 1-2 disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia. Tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah tadi pemain dari Portugal. Tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola Kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan. Coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto. Disergap satu pemain dari Kolombia. Masih menahan bola ke tengah kembali kali ini. Disleding tadi oleh satu pemain dari Kolombia. Tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Juan Felix. Dari sebelah kiri, Juan Felix mencari kawan. Umpan ke dalam kotak penalti. Yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo. Tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia yaitu Camilo Vargas, kali ini dikuasai oleh Sanchez. Masih kali ini dari tengah Puerta. Puerta pemain dari Kolombia arahkan lagi ke tengah, kali ini bekerjasama bersama John Rias. Masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit, kali ini arahkan lagi ke depannya. Dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez. Alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot. Baik sekali bermain 1-2 Dalot. Dan kita nantikan Dalot. Umpan kali ini berbahaya kan Juan Felix di dalam kotak penalti. Di depan kotak penalti. Tolong kepada kita Ronaldo. Tarik ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang. Dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Juan Felix. Tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini. Hingga memasuki menit ke 359 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan. Arahkan kali ini Macado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini Camilo Vargas. Coba lagi dari belakang Sanchez. Ke tengah kali ini masih para pemain dari Kolombia. Pemain nomor 60 arahkan lagi ke tengah kali ini. Coba kali ini dari sebelah kanan masih Santiago Arias. Para pemain dari Kolombia dari belakang lagi kan ini Sanchez. Umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri kali ini masih Vega. Didekati kali ini kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias. Coba lagi arahkan lagi ke sebelah kiri. Bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini. Maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah. Masih para pemain Jefferson 5. Arahkan lagi ke tengah kali ini masih James Rodriguez. Digiring kali ini dengan kaki kirinya kali ini Arias masuk ke dalam kolong ini. Tendangan kaki ada. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi Arias. Tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0. Masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia. Keberbahaya kali ini dari sebelah kiri ke Dias. Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan. Kembali dari tengah kali ini Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Terbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Saudara-saudara, memasuki menit ke-63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi cop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa gencar untuk bertahan dari kota. Bila tubuh senak dia, lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Sudut pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Oh, sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi. Lukumi umpan ke depan, yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas ke pemain Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan. Oh, satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diogo Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi cop duel di sana, tahan dada sejenak, ada pemain Luis Dias gerak tubuh senaknya mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah. Oh, satu tembakan keras menyusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta, Gustavo Huerta, masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras, dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara, hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez, nampaknya bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke-24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat
7: peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia.
1: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diogo Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah luang, kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rias ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya cukup, sejauh ini coba cukup efektif karena Rias lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurnuba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan

0: yang tinggi seperti di babak pertama tadi, dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga awal Kroasia di 2024 waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari konversi. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap dikuasai sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gratibus Nakia, kapten kesebelasan Rodriguez, teruskan pendek cepatnya kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri. Gratus dia angkat di lakukan nanti berbahaya, lemah tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah di tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez, melebar ke sektor kiri, angkat ke Rakodaldi, lepas, sayang. Yang kedua, berhasil juga saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya, karena memang lurus ke jala gawang Diego Costa dan hanya memastikan tendangan penjuru sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas nampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas nampaknya, karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah akan melakukan tendangan bebas ini. Kita nantikan, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara. Ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini membangun serangan, mencoba menggiring bola cepat. Ya, kami lihat Ruben Dias umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapakah nanti akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasa sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum, masih mencari keluaran bebas. Dorongan melampirkan ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia. Dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara.

0: Siapakah kau pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan?
1: Ya, dua pemain diganti.
0: Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya. Kotak-kotak sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihatan dikirimkan, terjadi terak kontak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Walaupun mencoba merangsek dan tengkonak penalti, tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru karena tadi bos sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal? Ya, kami lihat tendangan sudah bersiap-siap pada pendudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia, yaitu nomor punggung 5, masuk ke 8 pertandingan, yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke 8 pertandingan, pemain nomor punggung 20, adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak. Sudah berikan, lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu Diego Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor. Berbahaya, saudara-saudara, bebas orang diri dia, gelat musik dan tahan dengan ada sebentar. Ah, mundur ke belakang. Oh, sayang, saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak penalti, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan, Portugal mencoba menggiring bola cepat, jam lintas garis tengah sudah ada Neto. Di sini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia, maksud kami untuk Portugal. Di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato ataupun lainnya, saudara-saudara. Masih menggiring bola cepat, dia melintasi garis, sudah dia gerak tibus sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan kini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan gol gawang. Oh, maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali, saudara, untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja, sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Belancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami, segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat, ya, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor tengah, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Langsung kuasa sepenuhnya, dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia kini. Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan, ketak-ketik sebentar, dia masih menggiring bola. Pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, tampaknya akan memberikan kartu kuning, ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia, ataukah iya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot, belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kopdel di sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, dengan demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengiring bola merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak-kutik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang, jauh cepat dia mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengiring bola, masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal, mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara, pun bermain tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak tubuh sejenak, kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak tubuh sejenak dia, Fernando maksud kami, masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba meracik jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arias ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih bermainkan bola. Gerak tubuh sejenak dia, mencoba maju ke depan, mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Gerak tubuh sejenaknya, umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sejenaknya kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lempar ke sektor kiri, ada Pedro berkutak ke sektor dia, angkat putaran,
2: terus naknya mencari kawan yang bebas, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak terus naknya berhasil menyusup ke Kondapli. Mereka tidak Kondapli, umpan dari kawan, coba di kop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas. Namun kalian berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara serangan Portugal, dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Dan belum berubah kedudukan hingga menit ke 85, 44 detik saudara-saudara, kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
3: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan, di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini, dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia, pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik, menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia yakni Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia, coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang, kali ini para pemain dari Kolombia, umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia, kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendangan lagi loh. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri, umpan ke lapangan penalti, berbahaya, masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini, tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal, masih kali ini dari tengah, Neves ataupun atau pemain lainnya tadi dorong lagi kali ini, masih Neves, arahkan kepada Neto dari sebelah kanan, kali ini Neto menggiring bola, maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini, angkat kedua tangan sudah dilakukan, bermain satu kali ini Dalot, melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia, main-main kali ini, Neves kali ini dari tengah, coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini, sebelah kiri masih Vega, Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diogo Costa, memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan, masih kali ini ke sebelah kanan Dalot, Dalot mencari Neto, Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke belakang kali ini, masih Dalot, alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini, coba kembali kepada Vega, Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan, dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo, tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia dari tengah, kali ini masih Kolombia, coba lagi pemain nomor 20 tadi, maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, melingkar kali ini ke sebelah kiri, kontrol dengan baik tadi Puerta, kali ini Puerta dorong lagi ke tengah, satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang, kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan, kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22, yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Fagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah, kali ini Kolombia umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia umpan, kali ini melengkung, dudulan gol! Gol, gol, gol! Tetapi kita nantikan, karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Fagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia, Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah. Yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kan ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, ya! Menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Penangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan kenapa kotak penalti, lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka. Kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Dias kali ini. Ruben Dias arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini. Lagi kanan ke sebelah kirinya lagi. Masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Dias. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Fagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Serbil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu. Dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini. Walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan. Mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau dipersempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, di 55 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya di menit 60 tapi memasukkan Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan-pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi. Yeah. Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali. Yeah.

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22.

0: Baik, pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia antara Yordania versus Argentina.
1: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara kembali ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania, menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka, Nasib, Al-Arab dan juga Abdu Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al-Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fahuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan, kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan ke tengah kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan, yang dituju adalah menor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia,

0: berikan umpan sedikit kepada Niko Pas, langsung umpan terobosan. Maksudnya yang dituju kali ini ada main nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Niko Pas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. Sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi. Melebar ada Simeone. Kembali lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico. Kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Niko Pas di sana, berputar-putar Niko Pas, masih Niko Pas. Dua pemain Yordania ini mengawal Niko Pas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana. Masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini, Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Menor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina. Belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi, mencoba angkin mendekati garis tengah. Kembali ke belakang, ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Menor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihatan atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
0: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi, pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5

0: dari Argentina tadi, Paredes masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya. Otamendi, Palacios di sana, kembali ke belakang. Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina, ke tengah coba, ada Paredes di sana, makin melebar. Kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan para pemain-pemain Argentina. Mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini, main nomor punggung 2, bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi. Kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina, melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico, kembali ke belakang lagi. Senesi, umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan. Ada Palacios kerjasama dengan Gilles. Tercuri oleh pemain Yordania kali ini. Mencoba membangun serangan Yordania melalui all-one, namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini, umpan langsung dituju pada all-one. Kali ini masih berkutak-kutik all-one, bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, melepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina, namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, Lo Celso alirkan, sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh, sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh merpunggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang. Otamendi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezca di sana, di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang kepada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan, Palacios angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya mau menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun lalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib, lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16, dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan, Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
2: Lo Celso ya.
1: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti. penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan, ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceposkan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
3: Ya, sangat-sangat berkelas. Kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
1: Salah
3: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
1: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
4: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23, Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola, yang dituju adalah Simeone. Kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak, karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23
3: ya.
4: Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
3: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola, dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola untuk bisa melakukan tekanan, karena lagi-lagi kita Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina, dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang
2: ambil. Messi yang ambil.
3: Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung, memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
2: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
3: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang bertandingnya lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif, artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
2: Pressing-pressing seperti itu ya.
3: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi Henderson break di menit ke-22.
2: Oke, baik. Dan kali ini berdengar Putih RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina, sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari main Yordania yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari main nomor punggung 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez, namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi. tidak berhasil. Namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
3: Ya.
2: Kali ini wasit kapten dari Yordania Hadad ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sit penalti sit kan lagi berebut sit. Gitu kali bahasanya ya.
3: Jadi memang terlihat memang agak terlambat ya.
2: Iya.
3: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya.
2: Iya.
3: Naik wajah dari Senesi tadi.
2: Nah, ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya.
3: Iya.
2: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee, ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih. From Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty. Nah, penalty sudah jelas penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
3: Nizar Al-Razdan.
2: Iya, Al-Razdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, jaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia. Sudah dilakukan oleh Martinez. Ya, masuk. Gol lagi untuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Keunggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania, merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
3: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan menunjukkan memang dengan skor 2-0 dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangkan permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
2: Ya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka. Gagal lagi berhasil direbut oleh pemain Yordania. Namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
1: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala arah mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdullah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan. Sodorkan saja kepada Ehsan tadi. Mencari nomor punggung 9 di sana. Mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti. Namun tepat dipelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid. Natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Paz berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerjasama 1-2 dan namun dibantu lagi dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya. Bagaimana Al Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi. Berbahaya kini serangan dari Yordania memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya. Nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi. Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali Iyad di sektor sebelah kiri. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri. Terjadi kemelut di sana. Mencoba lagi dilepaskan tendangan. Namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi. Upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla. Sodorkan saja pendek pada Abdul Dahab. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan. Kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania. Perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Paz. Masih dikuasai oleh Ali Iyad. Melebar ke sektor sebelah kiri. Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania Audat juga tadi ada di sana. Namun kembali dapat dicuri. Ada Nico Paz. Oh, masih lagi kembali terjadi perebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal. Putus lagi. Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nico Paz di sana. Ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso. Masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios. Masih Paredes mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi kepada siapa akan diberikan. Tagliafico ke tengah lagi. Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin. Oh, dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan. Mencoba menggiring Ehsan. Sodorkan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang ada Otamendi. Sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri. Alirkan ke sektor sebelah kiri ada Senesi. Ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania. Mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina. Menyusul gol yang diselesakan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Ya, sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib. Berikan lagi kepada Abdul Dahab. Angkat langsung jauh ke depan, namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios. Namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan. Masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali. Umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania di sisi dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan. Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi pada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi. Alirkan lagi kepada Senesi. Mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri. Dapat tekanan yang cukup tinggi dari Yordania. Mencoba menggiring. Lo Celso. Lo Celso cetak gol pertama bagi Argentina. Berputar-putar Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Lautaro Martinez juga mencembut bola. Mencari kawannya yang berdiri bebas. Lagi berikan lagi kepada Otamendi. Masih Otamendi. Otamendi memainkan bola. Lagi masih di sektor sebelah kanan. Alirkan lagi kepada Nico Paz. Sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Dan Julian Alvarez berputar-putar Julian. Mundur ke belakang pada Nico Paz. Sodorkan lagi bersama dia. Dengan Paredes. Mundur ke belakang. Masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nico Paz yang berputar-putar. Nico Paz coba mencari celah kali sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nico Paz menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico. Mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan. Berikan lagi kepada Lo Celso. Alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan. Umpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya beri bebas. Padahal Lautaro Martinez yang coba membantu, coba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazin nampaknya. Mencoba membantu serangan. Masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin lakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi. Hasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41 Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi Nico Paz menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Nico Paz berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan. Sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana. Dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Paz di sektor sebelah kiri. Masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico. Akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini sodorkan bola kepada Senesi. Dia sama umpan 1-2 ada bagaimana Julian Alvarez. Oh, terlepas lagi, terjadi perebutan di sana. Berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagi Ali Ahmed tadi terjatuh. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
2: Ya, baik pendengar, saat ini sudah masuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina. Kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor
0: kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk membangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nikopas. Kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain Yordania kali ini. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Dikopas di sana. Ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes, kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Hadab di sana. Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerangan mereka ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina mendekati kotak penalti Argentina. Kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti. Umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azaiza, namun masih mampu diatasi oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azaiza. Kembali Azaiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9, Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina kali ini, keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina, coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan kepada pemain Yordania di sana yang dituju adalah Fahuri, pemain nomor punggung 11, namun terjatuh Fahuri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico. Umpan pendek saja Tagliafico, kembali lagi ke belakang. Otamendi kali ini menguasai bola, main Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi. Palacios membantu serangan, kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas. Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan penyerangan Argentina, terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, gah, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania, tidak berhasil. Namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu main nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania yang coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana, geser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez, langsung mengangkat kaki kiri. Nam berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yaset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza, main nomor punggung 24 di sana, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar, main nomor punggung 21. Ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia ada Yazan, balik lagi dari Yazan ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah pemain nomor punggung 23, Hadad di sana, umpan terobosan langsung, maksudnya kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Dan bersamaan dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2 melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat
0: 3-0.
1: Yeah. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi. Paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu di tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan yeah, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Regulano Simeone, kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
0: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Yeah.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain
0: Yordania.
1: Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea. Dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Venezia yang kemudian juga akhirnya berubah penalti. Dan
0: okay,
1: saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat yeah, Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Yeah. Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi,
0: yeah, olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Ya, gimana Pak, jagoan Anda siapa ini Pak?
2: Pasti ini Argentina dong.
0: Argentina, kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mau dominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya
0: Messi,
2: tapi artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Kadang-kadang mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak ya. Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
0: salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab. Dan pada pagi hari ini, pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia ini adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Bisa.
4: Dan ramai juga yang nonton. Terus kami udah sering juga bola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Nah, itu dia tadi mengenai yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu yang dapat kami laporkan dari Bekasi. Hadi Gunawan melaporkan.
0: Terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita juga Hal Owan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0 dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama ya, saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih peringkat Pro 3 yang masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off? Lautaro Martinez mundur saja ke belakang, sedarkan tangan daripada Paredes, masih memainkan bola dengan Lo Celso, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios, sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Senesi kini menguasai bola, sodorkan mencoba mencari Paredes, berputar Paredes, alirkan kepada Tagliafico, masih memainkan bola di dapatannya sendiri. Bagaimana Argentina untuk mendapatkan tekanan langsung dari Yordania, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania, kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso, sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez tadi, kembali mundur kepada Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Maka lagi bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola, berikan lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi, Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana ada juga Kumi Kopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sudah

0: pada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nikopas, mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes, alirkan lagi Otamendi, memberikan umpan ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez, berbahaya Lautaro Martinez, oh kena ganti dia, Lautaro Martinez, sayang sekali kiri bola ke depan, gol. Oh namun sayang, wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offset sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama dia Arasdan, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Al Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Al Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini, bagaimana Nikopas menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios, mundur ke belakang kepada Otamendi, masih Otamendi menguasai bola, menatap ke depan, bersiapkan akan memberikan, hadirkan lagi ada Nikopas yang coba mundur, menggiring bola ke tengah dia, hadirkan lagi kepada Senesi, Senesi menguasai bola, Tagliafico. Ada juga Lo Celso, kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico, masih menguasai bola. Tagliafico berputar sedikit belakang kepada Paredes, Tagliafico kembali patah lagi, namun ada Paredes juga membantu, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masukin menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab punggung empat tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Sebuah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nikopas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan, kerjasama dia dengan Lo Celso, masih Lo Celso menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Ada oke, Abu Dahab masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepaskan tendangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya yang jauh dari target. Altamari dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana, Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi, bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tagliafico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania, sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencuri Taha tadi, bersama umpan 1-2 dengan Al Rasdan. Ada punggung 8 dengan Rawabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, punggung 23 bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib, jalan Nasib masih memainkan bola,
1: di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Al-Tamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan, sodokan lagi ke tengah, coba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur ke belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola tembakan, upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana pengosan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam, ada Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan, ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini, bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan, terobosan, gol! Al-Tamari menyambut umpan crossing yang manis, manis-manis di babak kedua ini, berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
2: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu ya untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Al-Tamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, contekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
1: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes, menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania, masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
3: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Pemain nomor punggung 11, Lo Celso, dia sama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada pemain nomor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia, di mana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania, di mana Tagliafico di sana kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana. Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Bergeser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania menumpang di depan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju. Kali ini adalah Menor punggung 9, Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez. Lalu Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania? Patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas. Lebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez. Ke belakang dia lagi, 7 adalah nomor punggung 11 tadi, Lo Celso. Melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh ke umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan. Tadi sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih, meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, main nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan main Nikopas yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
2: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan 1 gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
3: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania, namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios. Biasa daripada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga. Kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini, menguasai bola. Geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya. Geser ke kanan ada McAllister di sana. Geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister. Ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini. Argentina unggul 2-1 atas Jordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Jordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Jordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Jordania, umpan langsung ke kanan dia. Yang dituju adalah Hadad di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi mencoba untuk membantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes. Umpan terobosan pada McAllister melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kembali kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah, Paredes masih membawa bola. Masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico. Kembali pemain nomor punggung 16 di sana. Kali ini pemain 1-2 dari Messi. Masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania. Umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes yang juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main nomor punggung 5, ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah main nomor punggung 20 Taha di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh main nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik. Patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur pelanggaran. Langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dari Yordania maksud kami. Tagliafico tadi memberikan umpan kepada Senesi, ke belakang lagi dia. Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah. Kembali ke belakang dia, Otamendi. Melebar dia kepada Palacios di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang kali ini. Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini, Palacios. Nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini main-main Argentina. Umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu, wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, lebih berani melakukan pressing. Dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka, dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez, dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
3: Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik, ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
2: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini, mereka punya kecepatan. Itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
3: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
2: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
3: Iya.
2: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah, dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
3: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Bola di sana, ada Tagliafico di sana, masih melebar. Kali ini Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia ada McAllister di sana. Kembali lagi mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios, 19 Wasit Sami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi, yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana, bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana, Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez ke tengah, Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja, dipendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Pemain nomor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan, coba dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik kepada McAllister di tengah. Kali ini pemain nomor punggung 14, Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil kuasa oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada. Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Menor punggung 13 di sana. Kali ini menor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan, umpan jauh yang dituju adalah menor 9 All One di sana, dapat disambut dengan All One di sana, masih All One ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Menor punggung 8 ada di sana, Rawadep belakang kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka 1-2 antara Hadad dan juga Rashid di sana. Kembali ke belakang ada Abdallah Nasib. Ke tengah lagi ada Yazan Al Arab, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Abu Lahab di sana, kanan dia, main nomor punggung 10. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
4: Ya, dudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Jamus nomor punggung 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Nizar Al Rasdan melengkapnya, pemain dari Yordania, digantikan oleh Amir Jamus mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Secara Al Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi, kalau saya sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Kerjasama 1-2 dengan Julian Alvarez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali kepada Barco. Kerjasama mundur, ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Paredes. Balikan lagi kepada Senesi. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Tagliafico, Almada menguasai bola. Balikan lagi kepada Paredes. Masih Paredes. Dan kembali lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Tetap ke depan McAllister. Ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang pada Otamendi, sodorkan kepada Barco, kenyal sama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania, kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi, alirkan kepada McAllister, alirkan lagi pendek kepada Paredes, masih memainkan bola pemain dari Argentina. Senesi jadi tadi, alirkan ke sebelah kiri, kembalikan lagi ke tengah, ada Paredes, ada lagi bagaimana Almada. Almada menguasai bola, sodorkan kepada Paredes, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Yordania. Almada berputar-putar, Almada, masih Almada, dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Almada, masih kerjasama dengan Lionel Messi, berputar lagi, datang lagi serangan dari Argentina, ada Barco kini menguasai bola, masih Barco, sodorkan ke tengah pada Lionel Messi, masih Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, berbuah pelanggaran tadi pergerakan Lionel Messi yang memancing bagaimana main nomor punggung 6 dari Yordania harus bagaimana Amir Jamus tadi harus sedikit menarik Lionel Messi, berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Beberapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana, jadi beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Manis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina, menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina, semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
2: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abulaila hanya bisa melihat bola masuk. Tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi. Dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
4: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania. Memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah. Bagian Barco kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios. Masih Palacios, bagian back pass kepada Emiliano Martinez. Sodorkan lagi dia kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Ada juga Paredes, menguasai bola dibayangi ketat. Bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan. Ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi tendangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali yang nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
2: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
1: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun tidak jelas umpan yang diberikan. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Mekale, maksud kami Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi kepada Paredes. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Barco. Ada Barco di sana, gemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi kepada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi. Almardi dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada nomor punggung 3 tadi, alirkan lagi kepada Otamendi, beralih coba kini di sisi kanan. Palacios kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios. Lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Taha. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan. Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi, namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina. Bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan. Bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi, Tagliafico, mana lebih dari 70 ribu penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini. Ada Barco di sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco ke depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang. Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada. Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola. Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang kepada maksud kami Barco di sisi sebelah kanan. Ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes. Ada Almada mencoba mengirim bola melalui kerjasama dengan Barco. Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah, ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan. Ada Lopez lama, kirimkan lempar, aus. Tendangan tadi maksudnya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania. Berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia. Apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti? Ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi. Bersiap-siap, konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri, jadi halo tadi. Kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania. Tendangan penjuru kembali bagi Argentina, masih Lionel Messi menguasai bola. Tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha. Kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat. Tadi ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada mundur ke belakang. Ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Eluimio Martinez, ada juga Paredes. Mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana. Masih Barco mencoba giring, umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez. Masih Lopez, membayangi oleh Barco juga mencoba membantu. Terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania. Upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
3: Ya, pendengar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco. Cukup keras benturannya memang, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi setelah terjadi benturan dengan Barco, masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini, ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab. Hossam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Hossam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4 digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89. Pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini meninggalkan kaki kiri, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, coba disudul, oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang ya. Dengan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba perebutan bola di sana. Sektor tengah ada, ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana, kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania membangun serangan. Pemain nomor punggung 23 Hadad kerja sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana, namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola, hampir terjatuh Barco namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur, dia berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana, Rawabdel. lemparan ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina yang masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, dibayangi oleh 3 pemain Argentina di sana. Terjatuh Mardi, bukan pelanggaran, dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang duit. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila. Berubah sekaligus berubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah, langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Al-Mardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju, berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini main-main upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini Alexis McAllister. Main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan, tanda sudah berakhir ya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bergar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami nih ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya Rana ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka, mampu dicapai oleh Lionel Messi dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
5: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau dikatakan sendiri ya, Bung Jupri ya, tadi analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal gitu ya, Bung Jupri ya.
2: Betul.
5: Itu seperti apa, Bung Jupri?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat, Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis McAllister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah dari pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya 2 peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
5: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
2: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini, artinya mereka beraksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
5: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
2: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
5: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
2: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPVRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPVRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPVRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina, yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
5: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KP Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
6: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap

0: Mau dilihat-lihat begitu ya. Apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KP Verdi mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
0: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KP Verdi sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dari Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, betul. Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat informasi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak Anak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol. Artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KP Verdi sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya, iya.
0: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KP Verdi sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
1: Ya, saya melihat justru buat KP Verdi adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya. Artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 32 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cabo Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KP Verde.
0: Baik. Nah, perlawanan dari KP Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
1: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu. Tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga. Ana.

0: yakni nasama fardat syakhsiyatuh.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jordania versus Argentina.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Politiikka olahraga.
1: Inggris, Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis.

0: Lemah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit. Tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
1: Goals you win, you score less goals you lose.
0: Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota final di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung 3 gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical.
4: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
4: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: First, I'll start as well with Naomi.
1: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: I've got all these demons hiding underneath. Nobody.
1: Kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

pendengar dimanapun Anda berada. Mau tahu jahatnya cowok setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba banyak terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Ketiga, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tempat curhat belaka. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Maka jika Anda sudah mendapatkan pasangan atau jodoh Anda yang setia saat ini, jangan disia-siakan.

Tahukah Anda bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri? Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang melebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut, langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tidak dipungkiri kita selalu berhadapan dengan orang sekitar. Dan tidak kalah pentingnya juga berhadapan dengan teman di tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini diberikan informasi cara hadapi orang yang bikin hati kita lelah. Disebutkan pendengar, yang pertama itu adalah memiliki pemikiran, yakinlah apapun yang diperbuatnya, dia hanya alat Tuhan yang sengaja dikirim ke dalam hidup untuk menjadi ujian. Ini akan mengubah rasa benci Anda menjadi belas kasih. Kemudian hal berikutnya, cara menghadapi orang yang buat hati kita lelah. Nah, itu diibaratkan luka di kulit ya. Semakin sering dipegang, semakin lama sembuhnya. Begitu pula mereka. Semakin ditanggapi, semakin terluka hati kita. Jadi diamkan saja dan tidak usah bereaksi. Poin berikutnya, jika mampu, bantulah dia berubah kejahatan merajalela karena diamnya orang baik seperti Anda. Karena percayalah, banyak orang yang terluka seperti Anda karena sifat itu dia pendengar. Semoga hal ini bermanfaat.

pendengar rahasia muda naikin semangat hidup. Nah, ini para remaja atau anak-anak muda ya. Nah, yang pastinya kamu mau tahu di mana karakter seseorang yang bisa kamu lihat dari semangat hidupnya. Nah, ya pertama, ekstrovert. Semakin dihina, semakin kencang larinya. Ekstrovert mudah sakit hati jika disepelekan, meski bercanda. Coba bilang ke dia, gini, ya gitu aja gak bisa sih, payah. Dia pasti akan berupaya keras membeli mulut dia, berupaya keras membuktikan dia bisa. Jadi jangan sepelekan yang berkarakter ekstrovert. Nah, yang kedua, introvert. Nah, introvert sebaiknya berikan dia introvert apresiasi bahwa dia berharga dan yakinkan dia memiliki kelebihan. Karena introvert merasa dirinya gak bisa apa-apa, selalu memandang dirinya banyak kurangnya. Dengan seperti itu mereka percaya diri, siap-siap untuk meraih mimpi. Nah, pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dan masih dengarkan lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang Anda di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Dan kami mohon maaf program acara Hari Duria tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena sesuatu dan lain hal ya. Kebetulan ini hari Minggu pendengar dan tentunya kami temani Anda dengan rangkaian lagu pilihan aja ya, rangkaian lagu-lagu daerah Nias. Tetap bersama kami.

satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

Cire adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya foere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutur. Pembawa nyanyian disebut ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Foere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

Pertiwi Indonesia memang banyak sekali keunikan, alam, budaya, dan kuliner. Kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Bila berbicara tentang kuliner, ada hal tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum ditemukannya plastik atau aluminium foil sebagai pembungkus makanan, yaitu digunakannya daun tertentu sebagai pembungkus makanan. Nias memiliki tanaman unik. Daunnya biasa digunakan oleh nenek moyang suku Nias sebagai pembungkus makanan. Bulu damo atau daun damo adalah tanaman liar dalam bentuk pohon kecil namun memiliki daun yang lebar. Daun damo sangat unik karena aroma makanan yang dibungkus dalam bulu damo memiliki aroma yang khas, menggugah selera sekaligus mengawetkan makanan secara alami.

Tahukah anda bahwa satu-satunya burung peniru yang handal di dunia hanya ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Ya, Magiao atau burung beo Nias. Magiao tidak hanya meniru suara manusia, namun semua suara yang didengarnya mampu ia tiru. Magiao juga diyakini sebagai pemimpin dari berbagai jenis burung yang ada di Kepulauan Nias.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

Pendengar Prasa TRRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang hari ini di tempat Anda pendengar. Mungkin saat ini Anda tengah menikmati suasana hari Minggu bersama teman, bersama keluarga ya, di berbagai destinasi wisata ataupun ikon-ikon kota Gunung Sitoli, mungkin di taman kota, tapi jam segini ke taman kota panas ya. Tapi rimbun kok pendengar, karena ada beberapa pohon yang bisa melindungi kita dari matahari ya, sinar matahari pastinya. Oke, ada juga di alun-alun, mungkin nanti itu sekitar pukul 16 sore gitu ya, sampai malam nanti itu banyak yang nangkring atau nongkrong gitu. Kok nangkring sih, nongkrong di sana. Dan juga di tempat-tempat lain sih yang memang Anda favoritkan pendengar. Tetaplah di sini bersama kami, karena sesaat lagi di Informasi Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Tanjung Balai pendengar. Tetaplah di sini.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah baluse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan baluse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai ini berada

Lire adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Foere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutu. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Foere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ada sebanyak 8.256 liter jenis Pertalite.
1: Jadi momen Piala Dunia ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
2: Dan banyak juga yang jadi mengganggu ketertiban di jalan lintas jalan gereja ini.
3: Petugas kita ini kita tidak membekali menyampaikan SOP.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitorinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di sejumlah wilayah kota Medan. BPS Kabupaten Nias Utara siapkan petugas lapangan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kota Medan. Dari pengungkapan tersebut, ditetapkan 16 orang sebagai tersangka. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap 9 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kurun waktu Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 16 tersangka yang terdiri dari sopir truk tangki, pekerja SPBU hingga supervisor SPBU. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis mengatakan, para tersangka menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan pribadi, termasuk memodifikasi tangki kendaraan agar dapat diisi BBM lebih banyak. Dalam keseluruhan pengungkapan, polisi menyita 8.256 liter Pertalite, 22.550 liter biosolar, 4 unit mobil, 2 unit truk, 6 unit telepon genggam, serta uang tunai 2,9 juta rupiah.
2: Mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi yang sudah dimodifikasi atau jerigen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama ada sebanyak 8.256 liter minyak jenis Pertalite. Yang kedua, 22.550 liter minyak biosolar. Yang ketiga, 4 unit mobil. Yang keempat, 2 unit truk Mitsubishi Fuso, 6 unit handphone dan uang tunai.
1: Salah satu modus yang menonjol dalam pengungkapan kasus tersebut terjadi di SPBU Jalan Gajah Mada, Medan Petisa, di mana 4 orang ditangkap, yakni seorang supervisor, seorang pekerja SPBU, dan 2 sopir truk tangki. Menurut Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Budiman Simanjuntak, SPBU tersebut seharusnya hanya menjual dexlite. Namun para tersangka diduga memindahkan biosolar ke tangki pendam dexlite sebelum dijual kepada masyarakat sebagai dexlite. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak juga menegaskan, Polrestabes Medan akan terus menindak tegas pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM karena dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu iklim usaha yang kondusif di Kota Medan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sebanyak 120 petugas lapangan disiapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Cevan Saluhu.
3: Kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Berimante Lombanua, mengatakan berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan, hingga pelatihan petugas yang akan melakukan pendataan.

0: informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, Sardiani Filizebua, berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional tersebut.
1: Ya, untuk targetnya sendiri yaitu kita selalu nanti akan mencatat bagaimana perkembangan UMKM di seluruh sektor, baik itu pertanian, perikanan, bahkan usaha-usaha lainnya yang mencakup bagaimana tentang perekonomian.
0: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghasilkan data yang akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah kios pedagang di kawasan Jalan Gereja Balige dibongkar secara tertib sebagai bagian dari upaya penataan dan penertiban kawasan perkotaan. Berikut laporan James Franciscus.
3: Penataan Kota Balige terus berlanjut dengan menertibkan para pedagang yang ada di Jalan Gereja, tepatnya di depan Rumah Sakit HKBP Balige kemarin. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu sejumlah OPD dan unsur TNI Polri membantu para pedagang membongkar beberapa kios yang selama ini berjualan di daerah milik Jalan Gereja. Pelaksana tugas Kasatpol PP Saud MT Siombing menjelaskan terdapat 17 hingga 20 lapak pedagang yang dipindahkan tanpa penolakan. Beberapa pedagang bersedia membongkar lapak masing-masing.
4: Akan ini karena ini merupakan fasilitas umum dan banyak juga yang jadi mengganggu ketertiban di jalan lintas Jalan Gereja ini. Jadi ini sebelum kita juga lakukan pembongkaran, kita sudah melakukan himbauan sampai 3 kali. Himbauan pertama selangnya kurang lebih 3-4 hari, dan juga kedua, dan terakhir di himbauan ketiga langsung kita surati akan melakukan pembongkaran pada hari ini. Terkait pembongkaran ini, kita juga sudah melibatkan OPD terkait. Dalam artian mungkin dari PU-nya, dari lingkungan hidup, terus dari kami, dari Satpol PP, Kabupaten Toba. Dan juga kita koordinasi lintas dari TNI Polri juga mendukung dalam hal penertiban ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasannya lapak atau kios yang kita tertibkan ini kurang lebih sekitar 17-20. Ada sebagian yang bongkar mandiri, ada juga kita bongkar. Karena sudah sesuai dengan surat kita juga, hari ini kita akan melakukan pembongkaran untuk penertiban. Dan terkait ini, kami tegaskan bahwa ini tidak ada relokasi. Kita sama-sama kita tahu ini tidak ada relokasi, karena ini merupakan fasilitas umum, bukan tempat untuk berjualan. Dan nantinya juga tetap akan kita lakukan monitoring di seputaran lokasi yang sudah kita tetapkan ini.
3: Usai pembongkaran, pemerintah melalui Dinas PUTR Kabupaten Toba akan melakukan normalisasi parit jalan yang saat ini sudah tersumbat. James melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dan memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa
6: sejumlah kafe di Kota Medan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Pemilik salah satu kafe di Jalan Halat, Robi, mengatakan tidak semua pertandingan ditayangkan dan ia memilih mengadakan nobar pada laga yang berlangsung malam hari karena dinilai lebih sesuai dengan waktu luang masyarakat. Robi mengatakan penyelenggaraan nobar memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung. Menurutnya, saat berlangsung pertandingan dengan Piala Dunia, pelanggan yang biasanya datang sendiri kerap mengajak teman-temannya untuk ikut menyaksikan pertandingan bersama sehingga suasana kafe menjadi lebih ramai.
5: Kalau untuk meningkatkan pendapatan, saya rasa memang ada pengaruhnya sih. Jumlah pengunjung biasanya bertambah karena banyak yang sengaja datang untuk nobar. Bahkan pelanggan yang biasanya datang sendiri sering mengajak kawan untuk ikut nobar di sini. Jadi momen Piala Dunia ini cukup membantu peningkatan jumlah pengunjung sekaligus penjualan di kafe kami.
6: Sementara itu, salah seorang warga Medan, Herman, menilai euforia Piala Dunia tahun ini belum semeriah penyelenggaraan

0: Sebelumnya, menurutnya kegiatan nonton bareng di warung kopi maupun kafe terlihat berkurang sehingga suasana pertandingan tidak begitu terasa di tengah masyarakat.
1: Nggak seperti gelaran Piala Dunia yang sebelumnya. Coba perhatikan tengah malam, nggak ada teriakan-teriakan. Biasanya kan kalau udah gol, itu pasti dari warung kopi kedengaran itu. Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
0: Meski demikian, Herman mengatakan kemungkinan kurangnya semarak Piala Dunia ini karena masih dalam babak penyisihan menuju 32 besar, sehingga masih belum banyak yang memeriahkan Piala Dunia maupun mengadakan nobar Piala Dunia tahun 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Tapi sepi-sepi aja nampaknya.
2: Pemkab Tapanuli Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
4: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan. Next, berikutnya, sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Anover Resolo.
5: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPDIMM, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah kompetensi manajerial. Melalui kemampuan ini, kepala sekolah harus mampu mengelola operasional serta administrasi sekolah secara efektif, sehingga seluruh kebutuhan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
6: Kemudian yang kedua, kompetensi supervisi. Nah, dalam sisi kompetensi supervisi, kepala sekolah mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas sehingga guru bisa mengimplementasikan semua ilmunya di dalam kelas khususnya ditujukan kepada peserta didik dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
5: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan juga kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanua, SPD, MM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
7: Lalu dia rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
5: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
2: Berita yang terakhir, upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tuwu Nuhada. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
8: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tuwu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
9: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
10: Jadi aslinya kita tuh tenun?
9: Tenun.
10: Tenun? Bahasa Inggrisnya apa tenun?
9: Fanoso.
10: Fanoso?
9: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
10: Iya.
9: Ladari itu dipintal-pintal.
10: Betul.
9: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
8: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian, Lintas Megatol.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Peringat Pro Satu Area di Gunung Sol, dimanapun Anda berada, masih dengarkan lagu-lagu dangdut menemani suasana siang hari ini. Peringat di Pro Satu Area di Gunung Sol, hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Anda, ada 6 hal yang akan Anda sadari saat sudah berusia 40 tahun. Pertama, kehilangan uang dapat dicari lagi, tapi kehilangan waktu Anda merasa kehilangan segala-galanya. Kedua, Anda telah banyak belajar hal pengalaman hidup untuk merubah diri Anda menjadi lebih baik. Pasti Anda pernah mengalami kegagalan dan kerasnya hidup. Ketiga, sopan santun sama pentingnya dengan kepintaran. Namun pemuda zaman sekarang banyak yang kurang dalam etika dan sopan santun, terutama di sosial media. Keempat, tidak semua hidupmu adalah melulu tentang pekerjaanmu. Mengapa sekarang networking dan menghabiskan waktu bersama orang tua adalah hal yang lebih penting? Kelima, networking atau silaturahmi adalah tentang memberi. Kalau anak muda networking hanya untuk berharap dapat sesuatu, berharap dapat proyek, berharap dapat kenaikan gaji, pangkat, dan lain sebagainya. Keenam, guru terbaikmu adalah kesalahan diri sendiri. Anda memang bisa mendapatkan ilmu dari banyak sumber, tapi yang terbaik adalah melakukannya sendiri, juga mengalaminya sendiri. Itulah 6 hal yang akan Anda sadari saat sudah berusia 40 tahun.

Anda, ada dua kegagalan anak ABG zaman sekarang. Pertama, kalau anak ABG ditanya tamat sekolah mau kerja atau mau cari uang, Anda hanya cari kerja, ya Anda akan mendapatkan kerja, tapi gajinya ya segitu-gitu aja atau pasrah dengan gaji yang diberikan. Tapi kalau Anda cari uang, maka Anda juga pasti dapat uang sesuai yang Anda inginkan. Kedua, saat sudah kerja, ditanya lagi mau cari uang atau dicari uang. Kalau Anda menjawab cari uang, ya Anda bakal kerja keras sampai usia penghabisan. Kalau Anda mau dicari uang, maka Anda harus kerja rodi 5 tahun ke depan. Lalu setelahnya Anda bisa lebih santai. Jadi Anda akan memiliki aset yang menghasilkan. Anda bisa bebas mengatur waktu finansial Anda, alias bebas ngatur waktu mau ngapain aja. Juga bebas nantinya kalau Anda banyak melakukan hal yang positif. Jadi, sudah berada di tahap manakah Anda saat ini?

0: Ih, kamu ngemil mulu. Ntar gendut loh.
1: Tergantung cemilannya. Kalau kita ngemilnya gorengan, ya tambah gendut. Tapi kalau kita ngemilnya cemilan yang tinggi protein, kaya akan serat, itu justru bagus. Kenapa? Jadi pada saat kita ngemil, kita itu kan makan di jeda setelah makan. Nah, itu bikin perut kita lebih terisi supaya waktu jam makan kita itu udah lebih kenyang. Jadi, ngambilnya nasi gak dua piring deh. Itulah fungsinya dari ngemil. Jadi sebenarnya cocok banget nih buat yang lagi program diet. Justru jangan melewatkan waktu ngemil. Contoh makanan yang bisa untuk diet adalah cemilan kacang-kacangan atau buah-buahan. Itu bagus banget, dijamin turun berat badan cepat.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan di kesempatan siang hari ini. Berharap Anda tetap terhibur bersama kami pendengar sambil menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin sekedar menikmati hobi atau mendengarkan curhatan atau cerita orang terdekat Anda, mungkin bisa mengisi waktu luang Anda di hari ini pendengar. Anda masih bersama kami di sini.

Sering pusing, terkadang kita merasa kalau kita darah rendah. Nah, anemia atau kurang darah itu tidak sama dengan tekanan darah rendah atau tensi rendah yang bisa kita sebut sebagai istilah darah rendah. Pemeriksaan anemia itu dengan menggunakan pemeriksaan darah, yaitu kita lihat jumlah hemoglobinnya atau HB. Sedangkan pemeriksaan darah rendah itu dengan menggunakan tensimeter. Gejala anemia yaitu ada 5. Lesu, lemah, letih, lelah, lalai atau lunglai. Seseorang biasanya mengeluhkan pusing, berdebar-debar, mata berkunang-kunang, dan kadang juga disertai dengan telinga berdenging. Anemia bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita. Jadi, penuhi asupan nutrisi Anda supaya terhindar dari gejala anemia.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sari dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan nanti di informasi pukul 15 kami akan hadirkan program acara Dapur Pro 1 pendengar ya, dengan judul Laksa Singapura ya. Di informasi pukul 15 nanti juga Anda ditemani bersama Victor Zen tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1. Seperti biasa, pendengar, kami akan membagikan resep masakan yang sangat lezat banget untuk Anda di hari ini. Bersama saya Asri dan juga
1: saya Ina Naisa, kembali menemani Anda dengan berbagai resep masakan di kesempatan sore minggu ini. Nah, mudah-mudahan semuanya pendengar kita dalam keadaan sehat, ibu berumah tangga dan rekan remaja putri yang selalu setia bersama kita dengan mendengarkan atau mencatat resep masakan yang kita sampaikan, menambahkan menu masakan Anda di rumah.
0: Betul sekali. Kira-kira apa ini resep kita nanti, Kakak Indonesia?
1: Yang pertama, resep laksa Singapura.
0: Laksa Singapura. Nah, pendengar, itu resep yang akan kami bagikan untuk Anda di sore hari ini. Namun ada resep selanjutnya nanti ya. Kita awali dulu deh perjumpaan kita di sore hari ini dengan mendengarkan satu tembang lagu berikut ini.

0: Oke, langsung aja yuk pendengar, kita dengarkan resep laksa Singapura dari Kakak Indonesia.
1: Nah, pendengar, laksa adalah makanan berjenis mie berkuah bumbu rempah khas kebudayaan Peranakan yang memadukan elemen Tionghoa, Melayu, dan berbagai etnis lainnya. Hidangan ini populer di kalangan Tionghoa dan beragam etnis di Asia Tenggara, terutama di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.
0: Wow, berarti termasuk negara kita.
1: Termasuk
0: ya,
1: Indonesia.
0: Laksa Singapura. Penasaran pendengar? Bagaimana sih bahan-bahannya dan cara untuk memasaknya nanti? Langsung aja kita dengar.
1: Nah, bahan utamanya ini ya. Yang pertama bahan utamanya, 200 gram mie laksa atau mie hun tebal. Kemudian 150 gram udang kupas, ditambah lagi bakso ikan secukupnya, 2 butir telur rebus, tauge secukupnya, daun ketumbar atau daun laksa jika ada, 500 ml santan, 300 ml kaldu ayam atau udang, dan minyak secukupnya.
0: Oke,
1: nah, itu bahan secukupnya. Utamanya.
0: Bahan utamanya ya. Berarti 300 ml kaldu ayam ini atau udang boleh apa
1: boleh.
0: Aja ya di Indonesia ya.
1: Betul.
0: Oke, nah itu dia pendengar bahan utama yang wajib ada di meja dapur kita saat ini, yaitu bihun tebalnya tadi atau mie laksa 200 gram. Udang kupas di sini udah kita siapkan 150 gram, bakso ikan secukupnya juga, terus telur cukup 2 butir. Tapi telurnya udah direbus ya kan?
1: Betul,
0: ya?
1: betul.
0: Ini kita gunakan tauge juga. Tauge ada di Nias ya, banyak malah ya. Terus daun ketumbar juga, santannya juga 500 ml, 300 ml kaldu ayam boleh, kaldu udang juga boleh. Terus di sini kita gunakan minyak secukupnya. Oke, apa itu saja bahannya Kak Indonesia?
1: Nah, masih ada lagi bumbu yang dihaluskan.
0: Oh, ada bumbu yang dihaluskan.
1: Iya, bumbu yang dihaluskan ini 8 cabai merah, 6 bawang merah, 4 bawang putih, 2 butir kemiri, 2 cm kunyit, ditambah lagi 2 cm jahe, dan 1 sendok teh terasi, dan kemudian 1 sendok makan pasta kari atau kaldu yang ada aja ya. 1 sendok makan pasta kari kalau ada.
0: Lebih bagus ada.
1: Iya
0: ya. Oke, penyuka-penyuka kari ini angkat tangan deh ya. Ini makanan yang sangat lezat banget, betul ya. Bumbu halus, dicek lagi catatannya pendengar, yaitu 8 cabai merah, bawang putih 6 saja, terus ini ada bawang putih 4 aja ya Kakak Indonesia.
1: Iya,
0: ya.
1: 4 bawang putihnya.
0: Kemiri di sini cukup 2.
1: Betul.
0: Kunyit 2 cm, jahe 2 cm, terasinya 1 sendok teh. Terus pasta kari 1 sendok teh juga. Oke, itu dia pendengar, bumbu yang sudah dihidangkan di meja dapur kita dan siap untuk kita olah. Baiklah, langsung aja Kakak Indonesia, yuk kita masak.
1: Nah, cara membuatnya. Nah, yang pertama kita rebus mie sampai matang, lalu kita sisihkan.
0: Biasanya itu cepat ya.
1: Yang kedua, tumis bumbu halus sampai harum. Nah, kemudian yang ketiga, tuang kaldu masak sampai mendidih. Itu kalau ada tadi ya, kaldunya.
0: Kaldu harus ada dong Kak Indonesia. Tapi dipilih apakah mau kaldu ayam atau kaldu udang.
1: Betul.
0: Kebetulan kita kaldu ayam.
1: Maksudnya yang ada. Yang tidak ada jangan dicari. Salah satu kaldu ayam atau udang ya. Nah, kemudian masukkan santan lalu aduk pelan-pelan. Dan tambahkan udang dan bumbui garam, sedikit gula juga. Masak sampai kuah agak kental dan wangi. Sajikan dengan mie, telur, tauge, dan daun ketumbar.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Ayo langsung aja kita masak ya pendengar ya. Kita sudah rebus mie di sini tadi. Udah kita rebus, sudah kita sisihkan. Udah kering itu ya. Air-airnya udah pada turun semua. Baru kita tumis bumbu halus yang sudah disebutkan sama Kakak Indonesia tadi. Udah kita blender semuanya nih pendengar, baru kita tumis. Oke, kita tumis dulu ya. Nah, setelah ini bumbunya harum ya, udah harum, baru kita kasih kaldu.

0: kaldu ya kakak nenek saya ya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Kita kasih kaldu. Ingat kaldu kita tadi hanya 300 ml saja ya.
1: Iya, jangan lebih.
0: Jangan lebih. Mm-hmm. Ini kita masak dulu. Nah, kalau udah mendidih kita masukkan santan lalu kita aduk-aduk pelan. Oke. Nah, ini udah mendidih pendengar, kita tambahkan udang dan juga bakso ikan secukupnya atau fish cake ya. Secukupnya bakso ikan ya pendengar ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, baru kita bumbui garam atau kita cek-cek rasa, lalu kita kasih gula sedikit saja. Nah, kita masak ini kuahnya agak kental ya pendengar dan juga wangi. Nah, kalau sudah semua udah kental, udah wangi, udah masak, kita sajikan dengan mie.
1: Mm-mm.
0: Kasih mie, telur, tauge, dan daun ketumbarnya. Wow, ini enak banget ya pendengar ya. Laksa Singapura. Biasanya orang-orang Singapura memang suka makan yang direbus-rebus gini ya.
1: Betul sekali ya. Itu memang sehat itu. Kalau yang rebus sehat ya. Gak banyak bumbu-bumbunya ya.
0: Benar. Mm-mm.
1: Nah, di sini juga kita berikan tips ya sama pendengar kita.
0: Okay.
1: Iya, yang di sini aja supaya tidak gagal ini masakan kita.
0: Baiklah.
1: Dan supaya juga sesuai dengan harapan. Jangan masak santan dengan api besar biar tidak pecah.
0: Betul,
1: gitu santannya.
0: Betul.
1: Dan tambahkan cabai kalau suka pedas juga ya. Dan bisa juga tambah jeruk nipis biar segar. Itu
0: betul.
1: Tipsnya.
0: Betul, setuju banget. Tipsnya sangat bagus banget ya pendengar. Ini rahasia khusus untuk Anda di sore hari ini yang sedang mendengarkan Dapur Pro 1, yaitu resep laksa Singapura. Makannya simple, bahan-bahannya masih ada di Nias kita ini pendengar. Gampang dan sangat enak untuk disajikan. Mirip-mirip misop gitu lah.
1: Yang berkuah-kuah gitu.
0: Iya,
1: tapi rasanya sekali. Pasti beda.
0: Beda dong pastinya ya. Dicoba aja dulu ya pendengar ya. Sengaja di tanggal-tanggal ini kami kasih resep yang gampang-gampang mudah.
1: Mm-hmm.
0: Resepnya tidak susah-susah, tidak bikin pusing.
1: Dan buat selera kita juga ya.
0: Setuju. Bagaimana pendengar? Kita dengarkan lagu berikut ini dulu sebelum kami akan kasih resep yang kedua.

0: Masih di acara Dapur Pro 1, pendengar masih bersama saya Asri dan juga
1: Ina Naisa.
0: Ina Naisa ya pendengar ya. Untuk Anda yang mau bertanya-tanya juga mungkin tentang resep yang pertama tadi pendengar, yaitu laksa Singapura, juga boleh di 0811-25-2962.
1: Betul banget. Nah, kita juga informasikan kepada pendengar, kalau memang tidak sempat, ada yang mencatat resep masakan kita, mungkin udah keluar jalan-jalan bersama keluarga, iya, sama anak-anak ya. Anda dapat mendengarkannya kembali ya di RRI Digital kita ya. Ya tentunya Anda harus download ya RRI Digital. Kalau sudah di-download ya disitulah ada semua acara-acara kita di Prosatu RRI Gunung Sitoli. Anda cari di situ ya, di Prosatu RRI Gunung Sitoli, dan Anda pasti klik yang namanya Dapur Prosatu. Jadi deh. Betul. Tapi besok ya.
0: Besok ya, hari Senin ya pendengar ya.
1: Baru kita kasih di RRI Digital.
0: Baiklah pendengar, langsung aja yuk kita dengarkan resep kue putri salju. Ini kue kesukaan kita banget ya Kak Indonesia.
1: Betul. Ya yang sehari-hari pasti ini ada namanya kue putri salju.
0: Betul, yang udah pernah kita cicipi. Yang buat ini itu ada kakak penyiar, ada Junisan Raha dan juga Putri Rahayu Polem. Jago sekali mereka buat putri salju. Dan kita udah coba kemarin pendengar ya, bersyukur deh tidak gagal ya. Rasanya juga enak, mantap deh.
1: Yang penting kita serius ya, serius, untuk membuatnya, betul, pasti untuk membuatnya. Ini anti gagal nih.
0: Anti gagal.
1: Kue putri salju ini mudah sekali untuk membuatnya. Nah, langsung saja dengan bahan-bahannya.
0: Boleh.
1: Bahan-bahannya 250 gram margarin atau 200 gram margarin ya. Ditambah 50 gram butter biar lebih harum. Dibagi dua. Kemudian 50 gram gula halus. Okay. Satu kuning telurnya, hanya kuningnya aja. Dan 350 gram tepung terigu protein rendah, dan 50 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk operasional tapi bikin lebih gurih.
0: Betul sekali.
1: Dan sejumput garam.
0: Gak banyak-banyak ya,
1: sedikit,
0: bahannya
1: sedikit
0: ya.
1: Sedikit aja.
0: Okay. Iya, pendengar dicek lagi catatannya. Bahan kue putri salju 200 gram margarin ditambah 50 gram butter. Kata kakak Indonesia tadi, ini tujuannya biar lebih harum. Gula halus 50 saja, 50 gram. Kuning telur, kuningnya aja ya tadi kakak Indonesia ya.
1: Satu aja.
0: Satu saja pendengar. Tepung terigunya 350 gram. Tepung maizenanya juga cuma 50 gram. Baru susu bubuknya, ini dia 50 gram ya. Katanya biar bikin gurih itu kue putri salju kita nanti. Baru garamnya secuput aja. Oke, bagaimana pendengar, catatannya udah mantap, udah oke? Kalau sudah oke, yuk kita lanjut.
1: Nah,
0: untuk taburannya.
1: Taburannya cukup gula halus secukupnya aja. Itu taburan yang gula halusnya aja ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Betul, nah, itu aja.
0: Untuk taburannya cukup gula halus nih.
1: Nah,
0: cara memasaknya ini
1: lanjut ya, biar cepat nih. Cara membuatnya, kocok margarin ditambah gula halus sampai lembut, sampai tidak kocok margarin tambah gula halus sampai lembut. Tidak perlu mengembang ya.
0: Tidak perlu mengembang, yang sudah terkocok aja semua ya.
1: Kemudian masukkan kuning telur tadi, lalu aduk. Aduk rata ya. Campur tepung terigu, maizena, susu bubuk, garam, lalu masukkan sedikit demi sedikit.
0: Oh, jangan sekaligus. Iya, jangan. Nah, ini sambil kita aduk pendengar, kita aduk-aduk. Kita campur tepung sedikit demi sedikit, maizena juga, susu bubuk, garam, sedikit demi sedikit. Yang penting teraduk rata gitu ya, Kak.
1: Iya. Kita aduk sampai adonan bisa dipulung atau jangan overmix ya, supaya tidak keras. Itu maksudnya. Nah, ambil adonan bentuk bulat, bulan sabit kecil atau sesuai selera lah.
0: Boleh bulat juga, boleh bulan sabit juga, mungkin bentuk bintang juga boleh.
1: Boleh, sesuai selera kita.
0: Atau bentuk wajah kita juga kalau selera ya.
1: Iya, wajah mantan juga boleh.
0: Dulu jangan dong, nanti itu makanan enggak ada yang makan.
1: Enggak ada yang makan.
0: Buatnya.
1: Oh iya.
0: Okay. Atau mungkin mantan kakak penyiar juga.
1: Oh begitu maksudnya.
0: Dibentuk wajahnya.
1: Ini wajahnya.
0: Sehingga pas dimakan itu pelan-pelan.
1: Oh iya ternyata kakak penyiar bisa dimakan. Okay. Kita tata di loyang tanpa dioles atau karena adonan sudah mengandung margarin ya.
0: Berarti loyang kita jangan dioles mentega lagi ya kakak Indonesia.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena tadi margarinnya banyak kita kasih.
0: Betul.
1: Nah, panggang suhunya sekitar 150 sampai 160 Celcius selama
0: suhunya
1: selama kurang lebih 20 sampai 25 menit lamanya. Hmm. Bagian bawah matang tapi jangan sampai kecoklatan.
0: Betul. Betul.
1: Kalau kecoklatan pasti ada rasa-rasa
0: gosongnya ya.
1: Gitu. Nah, saat masih hangat, gulingkan ke gula halus sampai tertutup rata.
0: Oh, berarti jangan kita tunggu dingin.
1: Jangan, ya? Selagi hangat ya.
0: Selagi hangat-hangat itu ya langsung kita gulingkan di gula halus.
1: Iya, ya, biar lengket ya.
0: Betul. Itu saja kakak Indonesia?
1: Itu saja.
0: Wow, gampang banget ya pendengarnya cara buatnya. Nah, itu tadi mencetaknya tadi seperti yang kami sampaikan tadi, terserah mau bentuk bulan sabit, tapi kebanyakan sih bulan sabit ya.
1: Betul,
0: bentuk
1: betul.
0: Putri saljunya ya. Oke.
1: Biar nampak saljunya ya.
0: Betul.
1: Nah, tips supaya lumer dan cantik ya. Gunakan tepung protein rendah supaya lebih lembut.
0: Oh, berarti bukan gaya-gayaan ya.
1: Bukan.
0: Yang berprotein tinggi. Tidak harus ya. Gunakan tepung proteinnya rendah.
1: Iya, kemudian ayak gula halus agar hasilnya halus dan putih bersih.
0: Karena
1: gitu.
0: Biasanya kan kita enggak ada enggak ayat-ayat ya.
1: Asal sudah jadi buka langsung bolong-golong terus.
0: Betul. Ternyata itu dia harus diayak.
1: Diayak dulu ya.
0: Tujuannya biar halus dan putih bersih. Nah, itu dia pendengar. Bagaimana? Udah cocoknya kalian rasa ini resep yang sudah kami hadirkan ini? Mudah-mudahan cocok lah.
1: Cocok lah di hati nih. Cemilan sore oke lah. Sebelum tidur juga oke.
0: Duduk di pantai ini enak sekali loh. Nanti kita boleh ini kita bawa jalan ya.
1: Boleh. Pantai mana ini?
0: Kita ke Taman Kota saja.
1: Taman Kota dekat ya.
0: Dekat saja ya. Biar tempatnya dekat asalkan makanannya enak gitu.
1: Betul.
0: Baiklah pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan program Dapur Pro 1. Jangan kemana-mana karena ada acara selanjutnya nanti akan dihadirkan oleh kakak penyiar. Acara kita ini hadir setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kakak Indonesia, kita pulang jalan-jalan?
1: Iya, boleh.
0: Nah, tapi kita masak dulu dong kue ini, belum masak gitu ya.
1: Wah.
0: Temanin aku untuk memasak.
1: Boleh
0: ya.
1: Bagaimana pendengar? Ya, mudah-mudahan dapat dipraktekan di rumah masing-masing ya. Untuk menambahkan menu masakan kita bersama keluarga tercinta
0: ya.
1: Akhirnya kami berdua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Ya Ahom.

0: Bilang gak ya, tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana.
1: Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
0: Ngapain sih? Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Hah? Aku malu tahu.
0: Tapi tadi.
2: Shh, ayo kita pulang. Ayo. Aduh.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

sore buat Anda pendengar hiburan lagu yang pastinya masih menemani Anda di minggu sore hari ini. Mudah-mudahan suasananya akan semakin menyempurnakan suasana Anda. Bisa menikmati minggu sore hari Anda, mungkin ingin berkunjung ke tempat wisata atau mungkin ingin mengunjungi museum dan tempat-tempat lain yang bisa membuka sebuah wawasan Anda. Jadi selagi waktu baik ini kita bisa manfaatkan bersama dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang Anda cintai. Di kesempatan sore hari ini, saya Victor yang bertugas menemani Anda. Di pukul 16 pendengar seperti biasa akan kita ikuti Nias hari ini atau Nias sepekan. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Dari puncak Irauno Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terpercaya.
1: Selamat pagi pendengar, semoga kabar baik. Menemani Anda pada hari Minggu ini, kami hadirkan Nias Sepekan, kumpulan headline news RRI Gunung Sitoli, dari tanggal 22 sampai 27 Juni 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Cegah muatan politik Pilkades, Dinsos Nias Utara imbau desa netralkan data bansos.
2: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, ya. Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa Pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi validitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh Sosial Dinas Sosial Nias Utara Fitri Agustiani Waruwu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial meminta pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik, karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
1: Kehadiran budaya Faorasa pada event Mania Melefest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini.
4: Event budaya Mania Melefest berakhir Minggu 21 Juni 2026. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama sepekan, baik pertunjukan budaya, lomba, hiburan rakyat, dan UMKM. Tahun ini, event tersebut menghadirkan salah satu budaya yang sudah jarang dilaksanakan, yaitu budaya Faorasa. Budaya Faorasa berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendekiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada saat pelaksanaan budaya Faorasa yang dilakukan pada pembukaan Mania Melefest 2026 pekan lalu, para si ila dan si ulu yang memimpin Faorasa secara bergantian menyampaikan sejumlah pesan dan harapan. Salah satunya yang disampaikan si ulu Tuhasa Megatane agar Mania Melefest menjadi sebuah peraturan daerah. Harapan kami kepada pemerintah daerah, kalau boleh event Mania Melefest ini dijadikan peraturan daerah atau perda agar menjadi event Kabupaten Nias Selatan yang berkesinambungan sehingga kami lebih serius dalam melestarikan budaya.
5: Event Mania Melefest akan mi perda ke kodam ya tolah kokaya to balia event Nias Selatan. Mana nama soal perda nia koko kita ke kawah lismetane mabai kita dema perehaleu mabai kita dema begali budaya Ramadan.
4: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimaitane Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Mania Melefest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
6: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimaitane.
1: Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis, program Presiden Prabowo Gibran. Harapan ini dititipkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI saat berkunjung di salah satu sekolah di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias.
7: Makan bergizi gratisnya udah terima belum?
8: Sudah.
7: Sudah atau belum?
8: Sudah.
7: Yang sudah sini, yang sini belum?
8: Sudah.
7: Mau dilanjutkan?
8: Mau.
9: Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh ratusan pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Stoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP, dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan Menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
7: Bilang bareng-bareng, MBG lanjutkan Pak Presiden, gitu. MBG lanjutkan Pak Presiden. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
9: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
7: Sudah menerima IFP belum? Belum. Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede? Sudah? Wah, mohon maaf, rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Pak Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Nias Utara, yang merupakan daerah 3T.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga

0: Papua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
2: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
3: Tim SMK Negeri 1 Toma dan mahasiswa Prodi PPKN Universitas Nias Raya Uniraya Nias Selatan meraih juara 1 pada turnamen voli Uniraya Cup 2 tahun 2026. Keduanya menang di dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Sekepulauan Nias dan kategori mahasiswa Uniraya. Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat merampungkan pembangunan jembatan modular di Sungai Seva, Desa Hilihoru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan sepanjang 15 meter itu kini menjadi akses penghubung antar wilayah yang selama ini kerap terkendala saat musim hujan. Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Meta Medica yang diresmikan di Kota Gunung Sitoli.
4: Akhirnya Rumah Sakit Meta Medica yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Sitoli Soa Lauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias, serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea, mengungkapkan seluruh proses, dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini, di mana pada hari Sabtu, Minggu, atau libur tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
5: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
4: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI, Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih, karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
5: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita udah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
3: Kepala

0: Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Telambanua, SPDMM, membuka pelatihan fasilitator daerah budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diselenggarakan Save the Children melalui program kreasi berlangsung di Hotel Ononiha Teluk Dalam. Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
2: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT RW kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya, itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
3: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko, dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP, dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur, dan akuntabel.
0: Realisasi penyaluran Banpang di wilayah kerja Bulog Kaca Nias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni.
4: Perum Bulog Kaca Nias menyatakan komitmen penuh untuk mendistribusikan paket komoditas berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng sebelum pergantian bulan. Pimpinan Bulog Kaca Nias, Jerry Dharma Putra Ziga mengatakan, realisasi penyaluran di wilayah kerja Bulog Kaca Nias telah melampaui separuh dari total target bulanan dan dipastikan tuntas pada akhir Juni 2026. Sebagai contoh, monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di wilayah Kabupaten Nias Utara telah terlaksana pada Jumat 19 Juni 2026. Monitoring penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah terlaksana di wilayah Kabupaten Nias Barat pada Kamis 18 Juni 2026 dan Sabtu 20 Juni 2026. Monitoring penyaluran Banpang ini juga telah terlaksana antara lain di Kecamatan Gide, Kabupaten Nias.
5: Kalau bantuan pangan sekarang kita sudah menyalurkan di Nias Utara ke Kabupaten Nias Barat. Saat ini sudah berjalan. Total yang secara fisik itu sudah kita menyalurkan untuk Kabupaten Nias ya. 32% sudah tersalurkan dan targetnya akhir Juni harus sudah selesai semuanya. Akhir Juni, tanggal 30 Juni itu penyaluran Banpangnya diharuskan bisa diselesaikan 100%, baik secara administrasi maupun secara fisiknya.
4: Sementara itu, pemerintah daerah mengapresiasi gerak cepat Perum Bulog dalam mempercepat penyaluran bantuan pangan. Seperti disampaikan Kabid Konsumsi Keamanan Pangan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Famoniza Rozebua berikut ini.
6: Ini untuk periode penerimaan Februari-Maret untuk 20.653 kepala keluarga penerima manfaat. Berasnya itu 10 kilo, terus minyaknya 2 liter. Tapi karena ini 2 bulan, karena itu periode Februari-Maret, nanti berasnya dapat 20 kilo dan minyaknya 4 liter. Gak ada pungutan apa-apa. Dan semua itu tanggung jawab Bulog sampai dengan titik bagi.
0: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Warubu SPT MSI MM berkomitmen sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir, akan menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 resmi dibuka oleh Eporus BNKP Pendeta Otoriteit Dahki STH MSI berlangsung di Auditorium TT Heuli STT BNKP Sunderman Kota Gunung Sitoli. Diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin Sekretaris Umum PGI Pendeta Dr. Darwin Darmawan MTH. rapat mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu melayani dan menjadi berkat. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Nyonya Kahiyang Ayu Bobby Nasution didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara Nyonya Titik Sugiharti Surya mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunung Sitoli yang berlokasi di lantai 1 Gedung Pasar Bromo Kota Gunung Sitoli dalam rangka melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan dan potensi UMKM lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Camat Lahewa mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
7: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
8: Masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Lahewa mengeluhkan kondisi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang mereka terima. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Lahewa mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Camat Lahewa Berita Nilase mengatakan berbagai keluhan warga telah diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
7: Kadang-kadang juga kami merasakan, dan tentu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan juga bagaimana. Jadi tentu ini kami setiap keadaan yang terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Lahewa ini, baik dari keluhan masyarakat, sebenarnya kami sebagai pemerintah kecamatan sudah kami sampaikan, kami teruskanlah kepada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan.
0: Kain tenun Nias Tuwu Nukada dibuat luxury demi menembus pasar global.
9: Setelah melakukan research itu, saya menemukan lagi-lagi kesedihan. Ternyata Nias selama ini belum ada yang luxury.
10: Tuwu Nukada adalah sebuah tenun khas Nias yang memiliki pangsa pasar kaum atas. Ini sebuah strategi supaya kain tenun Nias ini bisa menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Ramina Laidahi SHMKN, pemilik brand Tuwu Nukada, seorang perempuan Nias kelahiran Desa Hili Simaitane dan berkarir sebagai notaris di Kota Bogor. Dari awal membangun bisnis kain tenun Nias, ia sudah memiliki konsep bahwa tenun Nias yang diproduksinya haruslah sebuah hal yang luxury atau mewah, sehingga orang yang membelinya pun memiliki kebanggaan tersendiri. Tidak heran, kain tenun Tuwu Nukada sekarang terpajang di lobi utama Gedung Sarina, Jakarta. Ini menguatkan simbol luxury kain tenun buatannya tersebut.
9: Karena saya udah fokus, Nias harus punya sesuatu yang luxury. Tidak hanya sebatas, oh biasa aja, karena target kita untuk Tuwu Nukada ini punya goals, ya visi misi kedepannya. Kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi Tuwu Nukada ini akan melebihi kain-kain wasra yang ada. Tapi impian saya hanya Tuwu Nukada ini minimal sejajar dengan kain-kain luxury yang ada saat ini di Indonesia. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa?
11: Berasal sejajar nggak?
9: Sejajar.
11: Apa buktinya kita sejajar saat ini?
9: Saat ini dengan, bisa kita lihat ya, sudah masuk di Sarina.
11: Di Sarina?
9: Sarina itu adalah mall tertua di Indonesia.
11: Okay.
9: Dan pelanggannya itu adalah orang luar semua.
11: Oke.
9: Okay. Ya, pembelinya itu orang luar semua. Di sana semua bersaing. Baik itu craftnya, baik itu tenunnya, baik itu makanannya. Yang terbaik dari seluruh Indonesia dipersatukan di sana.
0: Dua atlet bulu tangkis ganda putri PB PAS yakni Kristel dan Valerie berhasil meraih medali perak kategori pemula sirkuit provinsi Sirpro PBSI Sumut ke-2 tahun 2026 yang berlangsung tanggal 22-25 Juni 2026 di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai pada Juni 2026 dengan anggaran sebesar Rp44 miliar.
1: Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuimberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
12: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuimberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
13: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuimberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
0: Demikian pendengar Nias Sepekan edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Anda, Indah Febrianti Bulele. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi bersama RRI terus mendunia.
14: Sekian Nias Sepekan.

pendengar, masih dengan saya Victor Jendrato menemani Anda ya di sore ini dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya dapat menemani akhir pekan hari Anda ya. Sukses selalu dan nikmati selagi waktu baik ini Anda bisa butuhkan ya, menikmati apakah ingin berpiknik, berjalan sore, atau juga ingin makan bareng bersama keluarga. Nah, ini adalah momentum yang bisa Anda nikmati di libur akhir pekan hari Anda. Karena esok ya, pastinya juga sibuk dengan aktivitasnya. Nah, masih ada waktu, pergunakanlah waktu itu untuk Anda. Hiburan lagu yang pastinya masih menemani Anda sore ini.

Tahukah Anda 5 fakta permainan batu gunting kertas? Ternyata tidak sesimpel kelihatannya. Pendengar, siapa yang tidak tahu permainan sweet batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana permainan harus membuat pola batu gunting atau kertas dengan memakai tangannya. Permainan ini amat populer sebagai pengisi waktu luang karena peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu maupun tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik mengenai permainan batu gunting kertas yang jarang sekali diketahui oleh orang banyak. Pertama, permainan batu gunting kertas sudah berusia ribuan tahun. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang sama sekali tidak menggunakan alat. Sebagai akibatnya, permainan ini bisa dimainkan dimanapun, siapapun, tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lantas, sebenarnya sejak kapan sih manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas ini pertama kali dimainkan sebelum kemudian bisa menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang ini, Indonesia? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu gunting kertas ternyata sudah loh berusia setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa sudah dikenal di Cina pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Lambat laun, permainan tersebut kemudian menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Kedua, sweet batu gunting kertas ada turnamennya sendiri loh. Pada tahun 1995, di saat penggunaan internet masih belum seluas saat ini, Dong dan Gary Walker mendapatkan ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Namun mereka pada waktu itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa ya? Nah, setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu gunting kertas. Kebetulan, dua saudara tersebut memang memiliki kegemaran bermain batu gunting kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Ketiga, permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi loh, seperti negara-negara lain. Penduduk Korea juga mengenal permainan yang satu ini. Namun, selain permainan batu gunting kertas, dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukji Papa. Dalam permainan versi ini, kedua permainan sama-sama melayangkan sweep seperti biasa. Keempat, ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Nah, semakin majunya teknologi saat ini pendengar, komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang memiliki versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang ingin bermain catur namun tidak ada orang yang bisa diajak bermain, orang tersebut tetap bisa bermain catur dengan cara bermain melawan komputer. Nah, selain catur, permainan batu gunting kertas juga sekarang juga memiliki versi komputernya sendiri. Kelima, si Pansa juga bisa loh melakukan batu gunting kertas. Oh, masa iya sih? Iya. Makin

Anda pendengar barang yang sepertinya mustahil deh terbuat dari kayu. Yang pertama adalah penutup lampu. Manusia memerlukan cahaya supaya bisa melihat dan menjalankan aktivitasnya, bukan? Nah, di masa lampau, manusia amat bergantung pada matahari sebagai sumber cahayanya. Kemudian, saat malam tiba, manusia akan menyalakan api supaya tetap memiliki sumber cahaya. Namun, api juga menyimpan bahaya loh, karena jika api dibiarkan membesar tidak terkendali, api bisa melahap benda apapun yang ada di sekitarnya. Berkat perkembangan teknologi manusia saat ini, pendengar tidak perlu lagi bergantung pada api saat memerlukan sumber cahaya. Pasalnya, sekarang manusia memiliki lampu yang jauh lebih terang dan lebih aman dibandingkan api. Seiring dengan semakin beragamnya tujuan penggunaan lampu, lampu sekarang juga berdiri beragam bentuk, ukuran, hingga warnanya. Kedua, komputer. Mereka yang bekerja di kantor, komputer pasti sudah menjadi perangkat yang sangat akrab. Pasalnya, berkat komputer, seseorang bisa membuat dokumen, membuat video, berkomunikasi lewat internet, dan sebagainya. Saat pandemi COVID-19 saja merebak sejak tahun lalu, keberadaan komputer menjadi kian penting di saat itu. Pasalnya, banyak sekolah yang memberlakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, untuk keperluan tersebut, para murid dan guru melakukan pertemuan secara online memakai laptop dan kamera komputernya. Komputer normal terbuat dari logam. Namun tidak demikian halnya dengan komputer yang satu ini. Pasalnya ada loh komputer terbuat dari kayu. Lebih uniknya lagi, komputer ini juga memiliki fungsi rangkap sebagai meja. Komputer buatan Marlis ini nampaknya benar-benar serupa dengan komputer biasanya. Namun dengan bahan baku yang berbeda, bagian monitor, keyboardnya, dan mouse-nya semuanya terbuat dari kayu. Kemudian di bagian bawah komputer ini terdapat 4 buah pilar kecil sehingga komputer ini nampak seperti hasil gabungan antara meja dan komputer. Ketiga adalah motor Vespa. Nggak masuk akal deh kalau motor Vespa dibuat dari kayu. Tapi kenyataannya, pendengar, skuter atau motor Vespa adalah sepeda motor yang amat mudah dikenali dengan melihat bentuknya yang unik dan nampak tabun. Karena bentuknya yang unik pula lah motor ini masih dapat dijumpai di jalanan kota hingga sekarang meskipun motor ini tergolong sebagai motor dari generasi jadul. Namun, motor Vespa merupakan buah karya dari perusahaan asal Italia yang bernama Piaggio sejak pertama kali meluncurkan motor Vespa ke pasaran sekitar 70 tahun yang lalu. Motor ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan seolah tak lekang oleh waktu perkembangan zaman. Nah, motor Vespa normal dibuat dari bahan logam. Namun, Carlos Alberto yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengrajin kayu memutuskan untuk membuat motor Vespa dari bahan kayu. Ia bahkan memberikan nama tersendiri untuk motor Vespanya itu, Daniela. Nah, motor Vespa kayu ini memakan waktu perbuatan 10 bulan dan pertama kali diumumkan ke publik pada bulan Oktober 2017 lalu. Menurut pengakuan Carlos, ia menghabiskan dana hingga 2.800 euro untuk menciptakan motor yang satu ini. Pasalnya, ada 10 jenis kayu berbeda yang digunakan oleh Carlos saat membuat Daniela. Berikut adalah jam tangan. Di masa lampau, jam tangan atau arloji menjadi perangkat yang amat membantu bagi mereka yang gemar berpergian. Keberadaan jam tangan tidak terlalu dibutuhkan lagi di masa kini berkat semakin terjangkaunya harga ponsel dan smartphone. Jam tangan biasanya menggunakan bahan-bahan seperti plastik, logam, dan kulit hewan. Meskipun begitu, pendengar, kayu normalnya bukanlah bahan yang digunakan untuk membuat jam tangan. Karena jam tangan yang terbuat dari kayu tergolong sebagai hal yang langka. Hal ini lantas dimanfaatkan sebagai peluang oleh sejumlah produsen jam tangan. Mereka sengaja membuat jam tangan dari bahan kayu bagi konsumen yang ingin memiliki jam tangan anti-mainstream. Sejumlah produsen juga membuat jam tangan dari kayu sebagai cara bagi mereka untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap

Ide untuk menciptakan pesawat yang satu ini berbahan kayu dicetuskan oleh Halifound, perusahaan yang sebelum ini juga pernah melopori penggunaan kayu untuk badan pesawat angkut DH-91 Albatros. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya.

Tahukah Anda, ada beberapa negara loh yang memiliki bendera yang lain daripada lain? Nah, di dunia ini ada begitu banyak negara. Jumlah bendera kebangsaan yang ada di dunia ini pun jumlahnya juga tidak kalah banyak. Dari sekian banyak bendera tersebut, ada sejumlah negara yang benderanya nampak begitu menonjol karena benderanya tidak seperti negara-negara pada umumnya. Berikut ini adalah contoh bendera negara-negara tersebut. Pertama, bendera Paraguay punya dua wajah. Paraguay adalah negara yang terletak di Amerika Selatan. Negara ini wilayahnya diapit oleh Brazil dan Argentina. Dua negara terbesar di Amerika Selatan ini, Paraguay juga terkenal karena bersama dengan Bolivia. Paraguay merupakan negara Amerika Selatan yang tidak memiliki wilayah laut. Benderanya terdiri dari tiga bidang warna yang tersusun secara mendatar, dan ketiga warna tersebut adalah warna merah, putih, dan juga biru. Kemudian di tengah-tengah bidang yang berwarna putih terdapat simbol kecil berbentuk lingkaran. Kedua adalah negara Taiwan memiliki bendera berbeda untuk ajang olahraga. Taiwan adalah negara pulau yang terletak di sebelah tenggara Cina. Secara resmi, negara ini menyebut dirinya sendiri dengan nama Republik Cina. Di lain pihak, Cina selaku negara tetangga Taiwan di sebelah barat memiliki nama resmi Republik Rakyat Cina. Taiwan menggunakan bendera khusus yang berwarna putih dengan simbol menyerupai mahkota bunga di tengah-tengahnya. Bendera macam ini digunakan oleh Taiwan saat tampil di ajang olahraga internasionalnya. Misalnya nih, dalam ajang olimpiade dan turnamen sepak bola antar negara. Taiwan juga tidak menggunakan nama Taiwan ataupun China saat menyebut diri mereka dalam ajang olahraga internasional. Sebagai gantinya, mereka menggunakan nama China Taipei supaya mereka bisa tampil di ajang internasional tanpa menuai penolakan dari China. Ketiga, bendera Swiss dan Vatikan tidak berbentuk persegi panjang. Nah, bendera normal memiliki bentuk persegi panjang. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Swiss. Pasalnya, negara pegunungan yang terletak di tengah-tengah Eropa ini menggunakan bendera persegi alias segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Bendera Swiss terbuat motifnya nampak seperti versi. Kebalikan dari bendera organisasi Palang Merah, hal itu sendiri ternyata bukanlah kebetulan semata loh. Pasalnya, Jenny Henry Dunant selaku tokoh pendiri organisasi Palang Merah kebetulan memang berasal dari Swiss. Swiss bukanlah satu-satunya negara yang menggunakan bendera berbentuk persegi. Vatikan atau tahta suci yang terletak di Italia juga menggunakan bendera berbentuk persegi. Bendera Nepal tidak berbentuk segi empat. Meskipun kecil, Nepal merupakan negara yang cukup terkenal, khususnya di kalangan pecinta olahraga mendaki. Pasalnya di negara inilah terdapat Gunung Everest selaku gunung tertinggi di dunia. Bendera Nepal memiliki warna merah dengan tepian bendera yang berwarna biru. Di bagian atas terdapat simbol menyerupai gabungan matahari dan bulan yang berwarna putih. Sementara di bendera bagian bawah terdapat simbol menyerupai matahari berwarna putih.

Cara berdamai dengan diri sendiri. 1. Luangkan waktu untuk diri sendiri adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri. Me time dapat membuka peluang untuk kamu menemukan dirimu kembali. Memikirkan ulang nilai-nilai dan tujuan hidup serta menikmati hobi adalah hal-hal yang kamu sukai. 2. Tingkatkan rasa syukur. 3. Berlatih untuk memaafkan. 4. Sadari bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Hadapilah dengan tegar dan terima setiap perasaannya. Kemudian, sadari bahwa kegagalan tidak hanya menimpa dirimu saja, tetapi orang lain juga pasti mengalaminya. Hal-hal tersebut akan membuatmu lebih mudah untuk bangkit dari kegagalan dan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri memang bukan perkara yang mudah, apalagi jika kita belum merasa siap untuk melakukannya. Namun, jangan patah semangat ya. Teruslah lakukan beberapa cara hingga kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Setelah melakukan cara tersebut, kamu masih merasa sangat sulit untuk berdamai dengan diri sendiri atau tidak mampu menerima dirimu sendiri apa adanya, kamu bisa berkonsultasi dengan psikolog terkait hal tersebut. Semangat ya, kamu bisa berdamai dengan diri sendiri.

Bud Jolokia cabai terpedas di dunia. Bud Jolokia bukanlah cabai sembarangan. Tingkat kepedasan yang dihasilkan cabai asli India itu mencapai 1000 kali lipat dibandingkan cabai yang biasa Anda temukan di dapur. Bayangkan jika sampai terpercik ke mata. Dan rupanya hal inilah yang menginspirasi para ilmuwan di India untuk menciptakan granat berisi serbuk Bud Jolokia. Bud Jolokia berarti cabai hantu. Saking pedasnya, digambarkan bisa serasa lepas nyawa kalau dimakan. Cabai ini berdampak besar terhadap industri makanan karena tidak perlu lagi cabai kemasan besar, tapi cukup dengan kemasan kecil saja sudah pedas. Itulah Bud Jolokia, cabai terpedas.

biar tidak menyesal pas tua nanti. Ada beberapa kebiasaan yang harus kamu tinggalkan di usia 30 tahun ke atas. Yang pertama, jam tidur berantakan. Yang kedua, malas check up kesehatan rutin. Yang ketiga, hobi rebahan di kasur atau sofa dan gak mau gerak dan gak mau olahraga. Yang keempat, bergadang tiap malam ditambah minum kopi. Yang kelima, asik main HP setiap malamnya. Yang keenam, menaruh HP dekat kepala saat mau tidur. 7, sering tergoda buat belanja barang-barang gak penting. 8, merasa badan gak beres tapi takut cek ke dokter. 9, terus-menerus ada di ruangan ber-AC, jarang keluar atau outdoor. Yang ke-10, lebih banyak minum minuman yang berwarna dan berasa ketimbang air putih. 11, malas skincare, apalagi pakai sunscreen. Yang ke-12, malas minum suplemen. Semoga bermanfaat.

semua permainan games berisiko kecanduan? Tahukah Anda, dalam batas wajar, bermain games tentu tidak dilarang. Bermain game dapat menjadi aktivitas mengusir stres yang baik dan juga bermanfaat bagi kesehatan otak. Ada sejumlah bukti medis yang mengatakan bahwa bermain games dapat dijadikan terapi alternatif mengobati gangguan mental seperti Alzheimer dan ADHD. Pasalnya, selama bermain games, otak akan dituntut untuk bekerja keras mengatur fungsi kognitif yang dibarengi dengan kerja fungsi motorik yang kompleks. Nah, jika hobi ini tidak dikendalikan, barulah bisa berkembang menjadi kecanduan. Untuk dokter atau ahli gangguan jiwa dapat mendiagnosis gaming disorder. Gejala dan tanda perilaku dari kecanduan games haruslah terjadi secara terus-menerus, paling tidak selama 12 bulan dan menunjukkan efek samping. Gangguan berat pada pribadi si pecandu seperti perubahan kepribadian, karakteristik, perilaku, kebiasaan hingga bahkan fungsi otaknya. Seseorang juga disebut kecanduan apabila candunya juga telah menyebabkan gangguan atau bahkan konflik pada hubungan sosialnya dengan orang lain maupun di lingkungan profesional seperti sekolah atau tempat kerja. Jadi, tidak semua permainan games itu

Anda, ada 4 gangguan tumbuh kembang anak orang tua perlu tahu. Ada beberapa gangguan tumbuh kembang anak yang bisa mempengaruhi kehidupan si kecil, mulai dari keterlambatan bicara hingga disabilitas intelektual. Orang tua masih tidak mengerti perkataan anak pada usia 30 bulan. Perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suara atau bunyi, misalnya saat dipanggil, tidak selalu memberi respon. Kurangnya joint attention atau kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain pada usia 20 bulan. Sering mengulang ucapan orang lain setelah usia 30 bulan. Apabila menemui tanda-tanda keterlambatan bicara pada si kecil, orang tua perlu membawa si kecil periksa ke dokter untuk mendiagnosis keterlambatan bicara dan mencari penyebabnya. Anak-anak mungkin perlu menjalani serangkaian pemeriksaan di dokter spesialis anak, dokter THT, dan psikolog atau psikiater anak. 4 gangguan tumbuh kembang anak yang pertama adalah gangguan belajar. Nah, gangguan belajar pada anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengelola, menganalisis, atau menyimpan informasi. Kondisi seperti ini bisa loh menghambat perkembangan akademiknya anak. Kedua adalah gangguan bahasa reseptifnya. Kesulitan yang dialami oleh anak usia dini dalam menerima pesan atau informasi dari orang lain yang disampaikan melalui verbal atau suara, meskipun sebenarnya ia sedikit mengerti. Berikut disabilitas intelektual. Ini adalah kondisi yang ditandai dengan IQ rendah di bawah 70. Anak-anak yang memiliki IQ di bawah normal ini memiliki masalah dalam belajar dan juga beradaptasi dengan masyarakat. Berikut adalah gejala disabilitas intelektual, meliputi lamban dan mempelajari hal baru, kesulitan mengeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru, kemampuan bicara kurang, cacat fisik dan perkembangan gerak, kesulitan mengurus diri sendiri seperti berpakaian, makan dan mengurus kebersihan diri, tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim, bertingkah laku kurang wajar atau tanpa tujuan yang jelas. Itulah gangguan tumbuh kembang anak, dan orang tua perlu mengetahui hal ini.

5 dampak buruk yang mungkin terjadi kalau anak keseringan main games. Pertama adalah gangguan kesehatannya. Tanpa kita sadari, bermain games masuk ke dalam salah satu gaya hidup sedentari. Karena hal tersebut membuat Anda malas untuk bergerak. Ya, ketika Anda bermain games, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja, sementara bagian tubuh lainnya diam tidak bergerak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka Anda berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit obesitas, melemahnya otot dan persendian, dan bahkan penurunan penglihatan yang signifikan karena paparan cahaya biru dari layar gadget. Anda pun berisiko mengalami lebih banyak masalah kesehatan jika kebiasaan buruk ini disertai dengan pola makan yang buruk, merokok, atau minum minuman beralkohol. Anda mungkin tidak akan merasakan langsung resiko dari gaya hidup sedentari. Biasanya dampak dari kebiasaan buruk ini baru mulai terasa bertahun-tahun setelah Anda terbiasa menjalani rutinitas tersebut. Kedua, penurunan prestasi akademik di sekolah. Apabila anak sudah dalam tahap kecanduan games, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bermain games. Akibatnya, banyak anak yang tidak fokus saat ini ketika menyerap pelajaran di kelas mereka. Malas belajar, hingga berani bolos sekolah. Berbagai hal tersebut berujung pada penurunan prestasi akademik anak di sekolah. Aduh, jangan sampai deh ya. Ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial. Anak yang sudah kecanduan games cenderung banget lebih senang menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk menuntaskan misi games mereka yang sedang dimainkan. Hal ini pendengar tentu akan berdampak buruk pada kehidupan sosial mereka kelak. Pasalnya, anak lebih memilih untuk berinteraksi secara digital ketimbang di dunia nyata. Asosial adalah disfungsi kepribadian yang ditandai dengan menarik diri dan menghindari secara sukarela terhadap interaksi sosial apapun. Orang yang asosial cenderung tidak mempedulikan orang lain dan sibuk dengan dunianya sendiri. Biasanya, anak-anak yang asosial ini sering banget kikuk ketika diminta untuk memulai percakapan dan merasa cepat bosan ketika diajak pertemuan yang melibatkan banyak orang. 4. Berperilaku agresif. Konten kekerasan yang banyak disuguhkan di video games ini bisa menyebabkan anak-anak saat ini menjadi tidak sabaran dan berperilaku agresif dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan lebih sering marah-marah dan mudah tersinggung ketika dilarang atau diminta berhenti main games. Hilangnya kendali diri ini membuat anak cenderung menomorsatukan gamingnya dalam kehidupannya. Akibatnya, pendengar, anak akan melakukan berbagai cara untuk dapat menuntaskan hasrat akan kecanduannya. Tidak peduli atas konsekuensi dan resikonya, termasuk berperilaku agresif ke orang lain. Bisa jadi ke orang tuanya juga. 5. Gangguan mental. Nah, kecanduan games ditandai ketika anak sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan hasrat bermain gamesnya. Akibatnya, anak memiliki keinginan untuk terus bermain games. Aduh, jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita, atau keluarga kita mengalami 5 dampak buruk yang mungkin terjadi kalau anak sering main games yang barusan kita dengarkan di hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat.

hal ini. Yang pertama, berhenti berpura-pura baik padahal sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hatimu ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakiti kamu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah seseorang. Lebih baik fokus dulu pada diri kamu sendiri daripada fokus kepada orang lain. Kalau diri kamu sudah berubah dan lebih baik, maka kamu boleh menginspirasi kepada orang lain. Itulah 5 hal yang gak boleh kamu lakukan.

Ya, pendengar, selamat sore. Menemani Anda pendengar, baru saja lagu-lagu hiburan mengantarkan Anda di kesempatan saat ini. Terima kasih masih setia bersama kami di Lintas Kepulauan yang sore. Untuk sementara rangkaian lagu hiburan kami break sejenak. Akan kita lanjut menghadirkan rangkaian lagu Barat Nuansa Islami khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat sebelum seruan azan maghrib akan berkumandang untuk Anda.

Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda. Rangkaian lagu bernuansa islami kami cukupkan untuk Anda saat ini. Dan seterusnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
1: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
2: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
0: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan

0: observasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
5: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
6: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
5: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
7: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Enggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua Mas.
5: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
8: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus bisa prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam buat Anda pendengar. Demikian Warta Berita Sentral telah kita ikuti, dan kini kembali kita lanjut dengan berbagai program acara di Pro 1 RRI Gunung Soli. Selamat malam bagi yang sedang menikmati malam Anda. Saya yakini bahwa Anda hari ini mendapat sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Jadi malam ini adalah malam spesial untuk menyiapkan diri Anda menyambut esok hari kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk malam ini saya Victor masih bersama Anda dengan lagu-lagu hiburan akan kembali kita nikmati.

Tahukah Anda ada beberapa fakta menarik psikologi yang menarik? Pertama, 91% orang tidak berteman dengan orang yang pernah disebutkan sebagai sahabatnya. Kedua, beberapa orang sebenarnya takut untuk terlalu bahagia karena mereka pikir sesuatu yang tragis akan terjadi. Ini disebut dengan skleropodia. Ketiga, pura-pura percaya diri secara positif akan mempengaruhi chemistry otak kamu dan akan mengubah hidupmu. Keempat, orang-orang yang menyembunyikan perasaan mereka adalah orang-orang yang paling peduli. Kelima, orang yang berjalan dengan cepat umumnya terlihat lebih bahagia dan percaya diri daripada orang yang berjalan lambat. Dan yang keenam, menangis adalah bentuk respon tubuhmu ketika mulutmu tidak bisa menjelaskan rasa sakit yang kamu rasakan. Dan yang terakhir, ketujuh, kamu akan terlihat lebih menarik bagi seseorang ketika kamu membuatnya tersenyum dan tertawa.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Ada beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Setiap masyarakat harus melestarikan budaya bangsa supaya budaya yang sudah ada tidak hilang akibat adanya infiltrasi budaya asing. Yang kedua, mengabdikan diri kepada tanah air. Mengabdikan sesuai dengan profesi masing-masing juga menjadi salah satu cara menjaga keutuhan NKRI. Hal ini untuk memecahkan masalah yang ada sebelumnya serta dapat memanfaatkan keilmuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memacu diri dan kapabilitas sesuai dengan peraturan dan kesadaran hukum, diharapkan semua masyarakat tidak menjadi pelaku penyebaran hoax dan memprovokasi pihak lain, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Masyarakat harus lebih disiplin dan memiliki kesadaran tinggi dan saling melindungi. Keempat, membangun semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar semboyan persatuan bangsa serta menciptakan kerukunan dan saling menghormati, hal ini dilakukan agar tidak terpapar oleh paham radikalisme dan dapat menjaga keutuhan harkat dan martabat bangsa. Kelima, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh butir Pancasila dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari menjadi langkah persatuan bangsa. Yang keenam, menerapkan One Gate Policy. One Gate Policy perlu diterapkan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan bangsa yang adil dan terstruktur demi keutuhan NKRI. Ketujuh, membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional dapat berfungsi sebagai respon atas dinamika lingkungan yang strategis. Itulah 7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat.

7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Setiap masyarakat harus melestarikan budaya bangsa supaya budaya yang sudah ada tidak hilang akibat adanya infiltrasi budaya asing. Yang kedua, mengabdikan diri kepada tanah air. Mengabdikan sesuai dengan profesi masing-masing juga menjadi salah satu cara menjaga keutuhan NKRI. Hal ini untuk memecahkan masalah yang ada sebelumnya serta dapat memanfaatkan keilmuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memacu diri dan kapabilitas sesuai dengan peraturan dan kesadaran hukum, diharapkan semua masyarakat tidak menjadi pelaku penyebaran hoax dan memprovokasi pihak lain, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Masyarakat harus lebih disiplin dan memiliki kesadaran tinggi dan saling melindungi. Keempat, membangun semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar semboyan persatuan bangsa serta menciptakan kerukunan dan saling menghormati, hal ini dilakukan agar tidak terpapar oleh paham radikalisme dan dapat menjaga keutuhan harkat dan martabat bangsa. Kelima, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh butir Pancasila dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari menjadi langkah persatuan bangsa. Yang keenam, menerapkan One Gate Policy. One Gate Policy perlu diterapkan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan bangsa yang adil dan terstruktur demi keutuhan NKRI. Ketujuh, membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional dapat berfungsi sebagai respon atas dinamika lingkungan yang strategis. Itulah 7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat.

nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang

Ya, perkara demikianlah kita simak bersama rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda malam ini. Dan berdengar tidak terasa juga di penghujung kebersamaan. Saya Victor pamit undur diri. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dilanjutkan dengan rekan Juliarna. Mengucapkan selamat malam dan mengawali kebersamaan Anda seperti biasa akan mengawali dengan menyimak sandiwara radio dengan topik panggilan terakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek?
1: Kak bapak mau bicara kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak! Terima kasih ya, Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya, Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih, loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi. Pasti Mbak gak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah. Dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah.
0: Kenapa deh?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
5: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air dari

Tahukah Anda ada beberapa fakta menarik psikologi yang menarik? Pertama, 91% orang tidak berteman dengan orang yang pernah disebutkan sebagai sahabatnya. Kedua, beberapa orang sebenarnya takut untuk terlalu bahagia karena mereka pikir sesuatu yang tragis akan terjadi. Ini disebut dengan skleropodia. Ketiga, pura-pura percaya diri secara positif akan mempengaruhi chemistry otak kamu dan akan mengubah hidupmu. Keempat, orang-orang yang menyembunyikan perasaan mereka adalah orang-orang yang paling peduli. Kelima, orang yang berjalan dengan cepat umumnya terlihat lebih bahagia dan percaya diri daripada orang yang berjalan lambat. Dan yang keenam, menangis adalah bentuk respon tubuhmu ketika mulutmu tidak bisa menjelaskan rasa sakit yang kamu rasakan. Dan yang terakhir, ketujuh, kamu akan terlihat lebih menarik bagi seseorang ketika kamu membuatnya tersenyum dan tertawa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Setiap masyarakat harus melestarikan budaya bangsa supaya budaya yang sudah ada tidak hilang akibat adanya infiltrasi budaya asing. Yang kedua, mengabdikan diri kepada tanah air. Mengabdikan sesuai dengan profesi masing-masing juga menjadi salah satu cara menjaga keutuhan NKRI. Hal ini untuk memecahkan masalah yang ada sebelumnya serta dapat memanfaatkan keilmuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan memacu diri dan kapabilitas sesuai dengan peraturan dan kesadaran hukum, diharapkan semua masyarakat tidak menjadi pelaku penyebaran hoax dan memprovokasi pihak lain, serta mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Masyarakat harus lebih disiplin dan memiliki kesadaran tinggi dan saling melindungi. Keempat, membangun semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar semboyan persatuan bangsa serta menciptakan kerukunan dan saling menghormati, hal ini dilakukan agar tidak terpapar oleh paham radikalisme dan dapat menjaga keutuhan harkat dan martabat bangsa. Kelima, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam seluruh butir Pancasila dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari menjadi langkah persatuan bangsa. Yang keenam, menerapkan One Gate Policy. One Gate Policy perlu diterapkan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan bangsa yang adil dan terstruktur demi keutuhan NKRI. Ketujuh, membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional dapat berfungsi sebagai respon atas dinamika lingkungan yang strategis. Itulah 7 cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan masyarakat.

Ada beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sependengar. Masih menemani Anda di malam hari ini di pukul 22.00 Indonesia Barat. Terakhir lagu pop daerahnya kita cukupkan untuk Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan kembali menemani Anda di rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Iya, sama satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa Andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.

Saat menginginkan suatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan. Sehingga jalan untuk menepatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka.

Setiap orang pasti memiliki mimpi dan cita-cita yang besar, tetapi butuh usaha untuk menggapai itu semua. Oleh karena itu, jangan pernah bertahan di satu titik ternyaman di mana Anda merasa akan selalu aman berada di posisi tersebut. Sebab pada kenyataannya, tidak seperti itu. Anda harus berani keluar dari zona nyaman tersebut untuk mengambil lebih banyak kesempatan.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu pengakuan.

satu kata untuk hari ini. Mencari orang baik itu sih gampang. Yang susah itu nyari orang yang setia. Orang baik belum tentu bisa setia. Sedangkan orang setia sudah pasti orang baik. Karena dia paham bagaimana cara menjaga perasaan satu sama lain. Meskipun tanpa diketahui siapapun dan dalam keadaan apapun, dia akan tetap memilih untuk setia. Namun mencari orang tersebut ya sedikit susah juga ya. Semangat deh untuk Anda yang sedang mencari pendamping hidup yang setia.

Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

satu kata untuk hari ini. Pernah dengar kalimat, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu. Terima kalau nggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan. Hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan, hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini. Edisi Senin di tanggal 29 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 20.

Firman Tuhan bersabda, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.

Sahabat pendengar RRI Kota Gunung Stoli dimanapun berada, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Evorina Telombanua dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Stoli. Kita jumpa lagi pada acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kehidupan dan hari baru yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran dan kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami, menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, singkirkanlah segala gangguan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara pendengar, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan sesuatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpaman biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar, tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hal kecil berdampak besar. Perumpamaan biji sesawi yaitu menggambarkan bagaimana sesuatu yang sangat kecil atau benih terkecil dapat tumbuh menjadi pohon besar dan rimbun, yang melambangkan pertumbuhan pesat dari awal yang sederhana menjadi dampak global. Bapak Ibu, makna utama biji sesawi dalam Alkitab ini yaitu perumpamaan kerajaan Allah. Kerajaan surga bermula sangat kecil seperti pelayanan Yesus yang sangat sederhana, namun akan tumbuh besar mencakup seluruh dunia. Potensi pertumbuhan biji sesawi yang ditanam dapat tumbuh menjadi tanaman besar hingga 3-4 meter di Palestina. Itu menjadi tempat bernaung burung-burung dan melambangkan perlindungan dan pertumbuhan yang cepat. Bapak Ibu dan Saudara-saudari pendengar, Yesus menggunakan biji sesawi sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa pekerjaan Allah tidak bergantung pada ukuran awal yang besar, tetapi pada kuasa Tuhan untuk mengembangkannya. Iman sebesar biji sesawi dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, Yesus menegaskan bahwa iman yang sekecil biji sesawi saja, jika bersungguh-sungguh, mampu melakukan perkara besar. Perumpamaan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita untuk kita tidak meremehkan hal-hal kecil, tetapi setiap dalam iman meskipun berat. Dan percayalah bahwa Allah dapat menumbuhkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi dunia ini. Artinya, jadi biji sesawi yang berdampak positif dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Dalam pandangan kekristenan, hal-hal kecil berdampak besar adalah prinsip hidup yang berakar pada kesetiaan, kasih dan ketulusan, di mana tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih yang besar dan menghasilkan perubahan rohani maupun dampak sosial yang signifikan. Konsep ini menekankan bahwa Tuhan tidak hanya melihat hasil akhir yang besar, tetapi menghargai proses dan detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Allah mampu memakai sesuatu yang terkecil
sekalipun untuk menjadi dampak besar. Pakailah prinsip seperti biji sesawi ini, bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa, latar belakang, keterbatasan kita. Ada beberapa poin dalam firman ini Bapak Ibu tentang hal-hal kecil yang berdampak besar bagi orang Kristen. Yang pertama yaitu bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan kesetiaan tidak diukur dari kuantitas melainkan kualitas hati. Setia dalam hal kecil seperti kejujuran dalam perkara kecil, waktu saat teduh atau pelayanan kecil, itu menunjukkan hati yang tulus dan menjadi dasar bagi kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Kedua, yaitu wujud nyata kasih atau cinta besar. Melakukan tindakan sederhana seperti tersenyum, menyapa, menjadi pendengar yang baik, atau memberikan perhatian kecil kepada orang lain dapat memberikan dampak hangat, menguatkan dan mencerminkan kasih Kristus. Ketiga, yaitu refleksi karakter Kristus. Tindakan kecil yang konsisten membantu orang Kristen mengembangkan karakter seperti Kristus. Integritas dalam hal kecil seperti baut pada mesin jam yang tidak terlihat namun vital sangat menentukan berjalannya kehidupan iman. Dampak besar dari hal kecil yaitu kebaikan kecil, seperti memberikan buku, membantu pekerjaan rumah, atau doa sederhana, dapat mengubah hari seseorang dan menyemangati mereka untuk terus percaya pada kebaikan Allah. Pentingnya konsistensi, perubahan besar seringkali bermula dari menghargai dan mengerakukan hal-hal kecil seperti konsisten. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, kesimpulannya itu, secara keseluruhan prinsip ini mengajak umat Kristen untuk tidak meremehkan tindakan kecil. Karena di mata Tuhan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kasih dan tulus adalah berharga dan dapat membawa dampak kekekalan. Janganlah berkecil hati jika iman atau pelayanan kita terasa kecil. Setialah menanamnya di dalam Tuhan, karena benih yang kecil, jika ditanam dan dirawat, akan bertumbuh menjadi besar, yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan ketika menghadapi tantangan hidup yang besar, iman yang hidup akan bertumbuh dan menghasilkan buah jika terus dipupuk dengan firman dan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan nafas kehidupan yang Engkau berikan di hari ini. Kami membawa seluruh umat-Mu pada pagi hari ini melangkah untuk melakukan aktivitas pelayanan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi, memimpin langkah kami dan menyertai setiap kegiatan yang kami jalani pada hari ini. Berilah hikmat, kemudahan, dan kelancaran agar segala proses aktivitas kami berjalan dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan. Jauhkanlah kami dari segala rintangan dan mara bahaya, serta berikanlah kesehatan dan semangat yang baru. Biarlah melalui setiap usaha dan pelayanan kami pada hari ini semakin dipermuliakan. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Dan kita akan bertemu kembali pada esok hari di acara yang sama, tentunya di Proklama 1 RRI Gunung Sitoli. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17

Lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makanan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka? Matius pasal 6

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 9.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Mengikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi,
2: mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru bisa mengimplementasikan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Tim Wasef Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, seperti dilaporkan Indel Febrianti Bulala.
1: Tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan.
4: Kehadiran dosen Universitas Nias sebagai narasumber peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda Kota Gunung Sitoli pada hari Jumat yang lalu menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif di Kepulauan Nias. Menurut Justin Foera Erala, CSTR SOS, SP, PSPD, CPS, CMTR, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, sebagai narasumber utama, melalui keahlian akademik dan pengalaman praktik di bidang disabilitas serta pekerjaan sosial, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias melalui program Dignity tersebut, Justin memberikan penguatan kepada peserta terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan kompetensi, komunikasi ramah disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, serta asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi layanan, dan praktik asesmen.
1: Harapan kami sebagai narasumber, setelah mengikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi pencari kerja disabilitas, memberi pendampingan yang tepat, membangun kemitraan dengan dunia usaha, hingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan demikian, tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
4: Menurut Justin, keberadaan ULD memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berangkat dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Peserta kegiatan yang berasal dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli serta tim ULD terlihat antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tapi juga dibekali keterampilan praktis dalam melakukan asesmen minat, keterampilan, dan kebutuhan dukungan bagi pencari kerja disabilitas. Penguatan kapasitas ULD menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah tanpa terkecuali. Inda Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Munili Harifah.
5: Bupati Nusantara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nusantara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nusantara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuimberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nusantara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nusantara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nusantara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuimberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya Sutara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Sutara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuimberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya Sutara. Dari Nusantara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fasilitas rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
8: Untuk tahun 2026, Rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, Rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli, Puspa, mengatakan target Rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
9: Kalau untuk Kota Gunung Sitoli, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berapa lah ceritanya nih Kak? Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
8: Kejar targetnya dari BUMN sendiri atau UMKM-nya sendiri?
9: Dari UMKM-nya, Kak. Kalau mereka sudah mendengar informasinya ada pembukaan sertifikat, ya sebenarnya langsung bisa datang ke kami. Kami datang ke mereka. Karena kalau pengurusan sertifikat ini sangat mudah dan gampang. Hanya dari kami yang datang, dari aku sendiri yang turun langsung ke rumah UMKM untuk mengambil foto, melihat rumah produksi sih sebenarnya. Kalau untuk
8: kepada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Eka Setiaman Lembu melaksanakan kunjungan lapangan. Kegiatan yang dihadiri oleh Ibu Kepala Desa Onolimbu bersama pengurus kelompok tani Poktan dilaksanakan di hamparan sawah Magai Desa Onolimbu, Kecamatan Lahemi. Kepala Dinas Eka mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pertanian milik masyarakat dapat berkembang dengan baik dan sekaligus juga untuk mendengarkan aspirasi para petani dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Lahemi. Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan kelompok tani guna mewujudkan sektor pertanian yang maju, produktif, dan berkelanjutan. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengolahan dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Berikut laporan Anover Resulo.
10: Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 5 kompetensi yang mampu mendukung efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Menurut Kasubag TU Kemenag Nia Selatan, Mila Karmila Sitompul, SPDIMM, salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah kompetensi manajerial. Melalui kemampuan ini, kepala sekolah harus mampu mengelola operasional serta administrasi sekolah secara efektif, sehingga seluruh kebutuhan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
11: Kemudian yang kedua, kompetensi supervisi. Nah, dalam situ kompetensi supervisi, kepala sekolah mampu memberikan atau mengasih bagaimana jadi contoh dalam hal pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru bisa mengimplementasikan semua ilmunya di dalam kelas, khususnya ditujukan kepada peserta didik dan memiliki persiapan dalam hal sebelum melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.
10: Di sisi lain, kompetensi sosial juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Dengan kemampuan beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, kepala sekolah dapat membangun dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, diperlukan juga kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, lalu kompetensi kewirausahaan yang meliputi perilaku inovatif, kerja keras, motivasi yang kuat, dan kemampuan mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar peserta didik. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Dr. Nur Hayati Tilombanua, SPDMM. Dengan memiliki seluruh kompetensi ini, maka kepala sekolah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan.
12: Lalu, dia rasa komunikasi dengan guru-guru, dengan masyarakat itu bisa lebih harmonis dan saling terbuka ya dalam kegiatan ini, karena mereka harus satu tujuan dan satu langkah untuk mendapatkan atau untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Nia Selatan daripada menciptakan generasi emas untuk 2045.
10: Nur Hayati menambahkan keterbatasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu kendala dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah ini. Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dicapai demi Nia Selatan yang lebih maju ke depan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Lapas kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan panen raya tanaman sayur kangkung sebanyak 50 kg sebagai bagian dari dukungan terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan panen raya ini diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, Sahat Bangun, didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KAKPLP, Mahriza,

0: dengan lapas. Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menunjukkan hasil nyata dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan di lingkungan Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli Sahat Bangun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan warga binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pertanian hingga menghasilkan panen yang memuaskan. Kami sampaikan berita yang terakhir, tim pengawasan dan evaluasi atau WASEF Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di wilayah Kodim 0213 Nias, Kamis 26 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketua tim WASEF bersama rombongan meninjau sejumlah sarana fisik yang telah selesai maupun yang masih dalam tahap pengerjaan. Selain melihat progres pembangunan, tim juga berdialog langsung dengan personil Satgas dan masyarakat penerima manfaat program. Dandim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar SIP mengatakan, kunjungan tim WASEF menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan bagi satuan pelaksanaan di lapangan. Kedatangan tim WASEF Mabesat merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan karya bakti TNI AD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 0213 Nias. Hasil peninjauan menunjukkan pelaksanaan program berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Berbagai sasaran pembangunan yang dikerjakan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Tim WASEF Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI AD untuk rakyat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Polem, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Tahukah Anda manfaat lumut bagi dunia medis? Beberapa jenis tumbuhan lumut dijadikan obat untuk mengatasi beberapa penyakit. Jenis tumbuhan lumut yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan adalah lumut daun dan juga lumut hati. Jenis lumut ini bisa dijadikan obat untuk membantu kesehatan manusia, seperti 1. Sebagai bahan pembuatan obat kulit, 2. Bahan pembuatan obat mata, 3. Untuk obat hepatitis, 4. Sebagai obat antiseptik, 5. Obat penyakit jantung, 6. Obat pneumonia, dan yang 7. Mengobati luka bakar dan luka luar, 8. Dan anti kanker, 9. Sebagai obat anti jamur, 10. Dijadikan sebagai obat bius, 11. Obat hipertensi, dan 12. Mengatasi bisa ulah. Itulah manfaat tumbuhan lumut bagi dunia medis.

0: Okay, pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang mengudara di 96,2 MHz. Dan Putri, seperti biasa nih pendengar, di formasi pukul 6.30 akan menghadirkan ya, kita akan mendengarkan laporan terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Ada hal yang perlu dikhawatirkan gak sih dengan kondisi cuaca saat ini di Kepulauan Nias khususnya? Kita sudah tersambung bersama forecaster BMKG, ada Bang Raga Alam Prabunata ya, yang akan menyampaikan seperti apa kondisi cuaca di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Raga Alam Prabunata.
1: Halo, selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Baik Bang Raga, seperti apa sih kondisi cuaca yang bisa digambarkan kepada masyarakat kita saat ini Bang Raga?
1: Baik, terima kasih Mbak Putri. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, izinkan kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini dan juga esok hari tanggal 29 hingga 30 Juni tahun 2026. Untuk hari ini tanggal 29 Juni tahun 2026, pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 90 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian juga cuaca untuk esok hari tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk pagi harinya cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian juga selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 30 Juni tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 5 hingga 17 knot. Kemudian tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga mengimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakhiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian Mbak Putri.
0: Baik, dengan kondisi cuaca yang Bang Raga Alam Prabunata sampaikan tadi, adakah yang perlu dikhawatirkan atau masih dalam batas normal nih kondisi cuaca saat ini Bang Raga?
1: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca 1 hingga 2 hari ke depan, secara umum potensi hujannya terjadi di sore hingga malam hari, dengan potensi angin maksimum dapat mencapai 28 km per jam. Untuk itu kami menghimbau masyarakat tetap waspada terkait potensi-potensi bencana hidrometeorologi, terutama masyarakat yang berada di wilayah dengan potensi tinggi seperti dekat aliran sungai, daerah pesisir maupun daerah sekitar lereng. Namun untuk kondisi cuaca 1 sampai 2 hari ke depan masih dalam kategori cukup normal, Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Bang Raga atas informasi cuacanya untuk hari ini. Kami nantikan update selanjutnya ya Bang Raga ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Putri.
0: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Pendengar Pro Satu RRI Gunung Solih, demikian tadi bersama Fokeser BMKG Binaka ada Bang Raga Alam Prabuneta yang memberikan informasi terkait dengan kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan begitu ya. Dan tentunya kita akan update lagi nih informasi cuaca sore nanti, Anda bisa ya mendengarkannya lewat Nias hari ini ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi yang disediakan oleh BMKG Pendengar. Di sana nanti Anda bisa mengetahui kondisi cuaca dan hal-hal yang mempengaruhi kondisi cuaca pastinya ya. Baik, Anda masih bersama kami di sini bersama Putri hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat Pendengar, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami Pendengar lewat terestrial di 96,2 MHz dan juga di era digital. Dan Anda juga bisa simak berbagai berita-berita yang dihimpun oleh reporter kami di seluruh Indonesia Pendengar di portal berita rri.co.id ya. Jangan kemana-mana pendengar, jangan tukar frekuensi Anda, tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

apakah saat ini Anda sudah berusia 20 tahun? Kalau memang iya, maka kamu harus wajib berolahraga. Konsumsilah makanan yang sehat, belajar skill yang dibayar mahal. Ketiga, hidup sederhana. Selanjutnya, buat beberapa sumber penghasilan. Meskipun umur kamu 20-an, tapi kamu wajib berpikir untuk masa depan kamu agar lebih baik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seandainya orang tua tahu bahwa pelukan itu menghangatkan dan mendamaikan jiwa, membangun perasaan positif, melekatkan hubungan anak dan orang tua, mungkin Anda segera memeluknya dan memberikan pelukan sebanyak-banyaknya kepada anak Anda.

0: dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.